0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sampai nanti.
1: Di tengah hidup yang emang makin sibuk ini, teman berdua, tugas yang gak ada habisnya, kerjaan-kerjaan yang makin numpuk, ada masalah keluarga lah, drama percintaan, masalah sama teman, masalah di kantor, kadang itu datang tanpa aba-aba gitu. Pasti ada momen dimana kita tuh ngerasa kayak capek dan butuh seseorang untuk diajak ngobrol. Maksudnya kayak kita butuh seseorang untuk dengerin kita aja tanpa harus menasehati. Ngerti gak sih? Menariknya setiap orang itu tuh punya nomor darurat emosional masing-masing. Ada yang langsung telepon sahabat, ada yang curhat ke pasangan, ada juga pulang cari ibu, bahkan ada yang memilih diam dulu dan juga menyelesaikan semuanya sendirian. Dan karena gak semua orang juga beruntung ya punya tempat cerita yang nyaman, ada yang selalu ngumpungin ibunya, ada yang sahabatnya sudah seperti saudara sendiri, ada juga yang justru merasa dirinya itu adalah tempat curhat bagi orang lain, tapi bingung tuh harus cerita ke siapa kalau misalkan lagi butuh ya, lagi sedang tidak baik-baik saja gitu loh teman berdua. Dan kadang saat kita terpuruk juga yang kita butuhkan sebenarnya bukan solusi, kita tuh cuma pengen didengerin. Ingin ada orang yang bilang gak apa-apa, cerita aja dulu gitu kan. Tapi ada juga yang justru seneng kalau misalkan langsung dikasih masukan dan juga jalan keluar. Jadi setiap orang itu punya cara beda-beda sih untuk ngasih dukungan teman berdua. Jadi bertepatan dengan semangat Hari Peduli Sedunia, hari ini kita bakal ngobrolin ini lagi teman berdua, soal satu pertanyaan sederhana tapi deep ya maknanya. Kalau misalkan lagi sedih, kecewa, atau misalkan lagi ada masalah besar, biasanya siapa yang pertama kali muncul di pikiran kamu atau yang kamu hubungin? Aku masih bakalan tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

House music only. Masih berita Refresh Music Only. Ini nih yang baru dari Errol Noah lagi, teman berdua. Masih berjalan sontak Gerdilan di TV 1997 dan Ancika.

0: Dodo Zack featuring Cheryl dengan Gak Peka.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
1: Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
2: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
1: Oh.
2: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
1: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
2: Belum.
1: Ah, belum.
2: Masih single.
1: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
2: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
1: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
2: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau dulu
2: media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
2: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
2: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu loh.
2: Betul.
0: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

0: Papa datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Alright, nomor 2. Jadi kalau misalkan kita ngomongin lagi tentang Hari Peduli Internasional ya, tahun 2. Faktanya banyak orang yang punya banyak teman, banyak followers, banyak relasi, tapi tetap ngerasa kayak sendirian ketika menghadapi masalah. Sebenarnya bukan karena nggak ada orang di sekitarnya, tapi karena emang belum tentu semua orang tuh bisa menjadi tempat yang aman untuk ngobrol, untuk bercerita gitu. Dan disinilah pentingnya kepedulian. Kadang satu pesan sederhana kayak, kamu nggak apa-apa, itu tuh kayak means a lot untuk kita, ngerti nggak sih? Dan sebenarnya pasti di antara kita semua tuh pasti ada 1-2 orang lah yang emang benar-benar peduli ke kita gitu. Entah itu keluarga, orang tua, atau mungkin sahabat. Karena faktanya juga kadang keluarga juga bukan, ternyata banyak juga yang merasakan keluarga tuh ternyata bukan juga tempat berpulang gitu. Bahkan sebaliknya, justru yang jadi rumah mereka tuh adalah sahabatnya mereka sendiri gitu. Dan menurut aku, kalau misalkan kamu udah punya satu pun, sebenarnya itu udah lebih dari cukup sih. Pertahanin hubungannya tetap baik-baik aja, karena orang yang benar-benar care sama kita untuk apa ya, susah untuk kita dapatkan juga, teman Pradua. So itu aja untuk hari ini ya, teman Pradua. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah dengerin aku pastinya untuk hari ini. Sebenarnya dari obrolan itu kita belajar kalau setiap orang tuh pasti butuh tempat pulang, tempat ngobrol, dan juga tempat ngerasa untuk didengar. Gak harus banyak, kadang satu orang yang benar-benar peduli udah cukup untuk bikin kita tuh ngerasa kayak kuat untuk ngejalanin hari. Jadi kalau misalkan hari ini kamu punya seseorang yang selalu ada saat kamu jatuh, jangan lupa untuk say thank you. Dan kalau misalkan kamu sedang merasa berat banget untuk ngejalanin sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi orang yang kamu percaya, karena sesungguhnya kita gak harus menghadapi semuanya sendirian. Okay? Terima kasih untuk kamu yang sudah nemenin aku di obrolan hari ini. Dan aku juga pastinya masih bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi, teman Pro2. Intinya tetap jaga diri, jaga orang-orang yang kamu sayangi, dan juga jangan lupa, kadang perhatian kecil bisa menjadi penyelamat bagi seseorang yang sedang berjuang diam-diam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel lah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya. RRI, siaran Piala Dunia 2026.

Kalau kamu tuh punya cita-cita, bukan cita-cita sih, kayak apa sih namanya, rencana ya. Mungkin pengen jalan-jalan ke beberapa negara nih teman Pro 2. Jadi ada beberapa negara primadona pariwisata ASEAN ini menurut survei global. Jadi kira-kira ada negara, apakah di Indonesia? Apakah ada? Tidak mungkin. Jadi laporan survei terbaru The State of Southeast Asia 2026 yang dirilis sama lembaga pemikir atau think tank ini bergengsi asal Singapura ya. Dan institut ini tidak menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran 4 besar negara ASEAN yang paling diminati untuk tujuan liburan, bekerja, sampai relokasi tempat tinggal. Dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu semakin mengukuhkan posisinya sebagai epicentrum pariwisata dan magnet investasi global. Dari survei yang menjaring ribuan responden dari seluruh penjuru Asia Tenggara, 4 negara teratas yang paling mendominasi pilihan publik itu ada Thailand, Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Jadi daya tarik kuat kawasan ASEAN di mata masyarakat regional dan juga global gak lepas dari iklim yang kondusif. Dan faktor utama yang bikin kawasan ini tuh begitu diminati ya, karena memang kemudahan berbisnis dan juga stabilitas politik yang kokoh. Pantes kita gak masuk ya. Terus juga di sisi lain survei ini juga menangkap fenomena unik 5 negara terbesar ASEAN, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, juga Thailand. Terus juga selain kemudahan berbisnis, standar kualitas hidupnya, fasilitas kesehatan, sama sistem pendidikan yang tinggi, dan juga tingkat kriminalitas yang rendah, dan jaringan transportasi publik yang modern. Jadi para responden dari negara-negara ini tuh menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat untuk memilih wisata domestik di dalam negeri mereka sendiri dibandingkan bepergian ke luar negeri.

0: selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong." "Tolong."

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Temu berdua puncak komedi dari suatu hubungan ketika kita udah tahu beda agama tapi masih bersama. Cinta itu gak punya agama, tapi semua agama mengajarkan cinta. Boleh beda agama, tapi tetap bersatu dalam cinta. Tapi ya gak pacaran beda agama juga sih. Karena gimana kita mau menyamakan langkah kalau tempat ibadah kita aja beda arah. Karena pacaran dengan yang beda agama, kita bakal dihadapkan dengan pilihan kehilangan sesuatu karena Tuhan atau kehilangan Tuhan demi sesuatu. Mau sekuat apapun kita berdoa, amin kita sekencang apapun, tetap aja iman kita tuh beda. Tuhan tidak pernah jahat, kita yang menantang akal sehat. Semesta gak main-main ya menciptakan perbedaan. Selalu ada kata ikhlas di setiap perbedaan. Jadi gimana? Mau nemenin sampai seagama? Atau sampai kamu menemukan yang seagama?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2, Singapura baru-baru ini resmi dinobatkan sebagai destinasi wisata paling diminati untuk para pelancong asal Indonesia dan Filipina. Status Singapura ini sebagai negara terkaya kedua di dunia berdasarkan PDB per kapita, tepat di bawah Swiss, dan menjadi daya tarik magis yang diperkuat sama jaminan tingkat kriminalitas yang rendah dan juga stabilitas politik yang kokoh. Nah, data ini juga terungkap dalam laporan survei terbaru yang bertajuk The State of South Asia 2026 yang dirilis juga sama lembaga pemikir atau think tank bergengsi asal Singapura, Yusuf Aiskak Institute gitu teman-teman berdua. Jadi survei komprehensif ini tuh menjaring aspirasi dari lebih dari 2000 responden yang tersebar di 11 negara Asia Tenggara tentang preferensi destinasi untuk relokasi bekerja dan juga pelesiran gitu ya. Kayak tadilah datanya ya. Jadi mayoritas partisipan ya dari Indonesia dan juga Filipina secara kompak nih menempatkan negeri singa ini di urutan teratas daftar impian perjalanan mereka.

0: kan kulit aku putih peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
0: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

saja teman Pradua yang sudah membawa kita di jam 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. And finally selesai juga tugas aku nemenin kamu untuk hari ini edisi Minggu 7 Juni 2026 ya teman Pradua. Dan jangan ganti channel kamu karena tenang, kita masih akan terus mengudara sampai nanti di jam 12 malam. Setelah ini juga masih bakalan ditemenin lagi sama kru Pradua lainnya. Anyway, happy weekend buat kamu. Dan yang lagi kerja seperti aku juga, semangat kerjanya, semoga harinya lancar. Yang sudah menuju sakit lagi, gak tahu ya kenapa ya, lagi pada musim sakit apa gimana ya. Soalnya kita di kantor beberapa udah pada flu gitu teman Pradua. Jadi buat kamu yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Terus yang lagi gak sakit, yang lagi sembuh, yang baik-baik aja, jangan lupa untuk terus olahraga dan juga jaga pola makan pastinya, biar gak sakit dan juga makin sehat pastinya. Happy weekend untuk kamu yang lagi dengerin aku dimanapun, yang lagi sejenak berada di Gorontalo, yang lagi liburan, yang lagi kerja juga, happy weekend gak apa-apa ya. Weekendnya agak beda sama orang lain ya kan. Dan see you again. Bye-bye.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang and happy Sunday and happy weekend tentunya Tora 2. Ibrahim Rian sudah siap menemani siang hari kamu di akhir pekan kali ini dengan keseruan bareng di Pro 2 FM sampai sore nanti. Jadi jangan ganti frekuensi, jangan kemana-mana dulu. I will right back after this one. Dari Senandika dan Tak Berdaya yang akan hadir sekarang juga di ruang dengar kamu nomor 2. Stay close ya.

Sudah siap, kamu sudah buat request lagu yang kamu suka nih, nomor 2. Tunggu apa lagi, langsung aja ke Seto Kerian sekarang juga. Di waktu yang cukup panjang ini, selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan menantikan nomor 2 yang mau request lagu. Bebas, lagu apa aja, silakan ke Seto aja dulu. Nanti kalau ada, ya kita putar. Kalau ada, mungkin bisa diganti dengan lagu yang lain ya. Sampai nanti jam 12 siang, jadi tunggu apa lagi, ramein sekarang juga WhatsApp Pro2 FM Gorontalo di 0811430022. Atau kalau bisa langsung ramein juga di Instagram kita at Pro2_Gorontalo. Kita sudah menemukan requestan pertama dari teman Pro2 di WhatsApp Pro2 FM. Ini ada 0881-1521 sekian. Ini gak dikasih tahu juga nih namanya Tomorrow 2. Cuman dia mau request lagunya Kifnu dengan Merindumu Lagi. Wah, siap deh kalau gitu ya. Terima kasih buat teman Tomorrow 2 ku yang sudah bergabung dan juga menjadi requestan pertama di WhatsApp kita. Enjoy listening Pro 2 FM ya. Langsung aja kita putar. Ini dia lagu requestan dari WhatsApp spesial buat dia yang sudah request. Dan buat yang lain yang mau request lagu, masih kita tunggu.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Gimana malam minggunya tadi Tomro 2? So far so bad or so good? Aduh. Malam minggu memang sebuah fenomena yang apa ya, dari zaman dahulu lah. Kita tahu bersama malam di mana weekend, libur besoknya, kemudian kumpul bersama teman, keluarga, pasangan, siapapun gitu ya. Bahkan tidak jarang dibuatkan sebuah sinopsis atau cerita gitu, Tomro 2. Saya jadi ingat sebuah serial yang ditulis sama Raditya Dika yang juga membahas malam minggu, itu Malam Minggu Miko. Nah itu cerita di mana fenomena malam minggu yang jomblo dan juga mungkin tidak ngapa-ngapain. Nah itu apa namanya, malam minggu apes lah, diceritakan sama Raditya Dika dalam serial Malam Minggu Miko. Jadi memang seksi itulah membahas malam minggu dari POV anak muda. Gak cuma anak muda sih, kalau kita perhatikan orang apa yang tua pun juga ikut hingar-bingar malam minggu. Apalagi tadi malam tuh apa UMKM di mana, seputaran jalan Gorna Niwartabone ya, dan sekitarnya itu lumayan panjang. Sampai mana itu Nisa, DP Tampa? Nah dari perempatan sampai sempat 7. Nah jadi mau bisa bayangkan itu tumpah ruah dari semua generasi, mau milenial, Gen Z sampai boomers ada tuh di situ nomor 2. Jadi ya gitulah, kita nikmatin aja lah ya semua proses yang ada ini. Yang jelas sekarang kita seru-seruan bareng di Pro 2 FM hari Minggu siang ini dengan request time, request right here right now. WhatsApp 0811 430 0022, di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

There was no now it's show teman Rodua sudah di request sama teman Rodua di Instagram ada Ednanda Takezon sudah request lagunya Nona dengan show teman Rodua ya. Buat yang lain masih kita tunggu di request time right here right now siang hari ini sampai nanti jam 12 siang masih ada sejam berikutnya yang bisa kamu gunakan untuk request lagu sepuasnya teman Rodua. Baik lewat WhatsApp maupun Instagram @produ_gorontalo ya. Sekali lagi kita mau ucapin dulu selamat siang buat teman Rodua semuanya. Happy weekend, happy Sunday. Yang juga cukup terik di luar sana nih. Jadi selamat siang buat semuanya ya. Yang lagi bersantai, menikmati pantai misalnya. Atau mungkin mau makan siang bersama keluarga besarnya. Selamat siang. Pokoknya enjoy terus dengerin Produ FM sambil request lagu di Request Time Right Here Right Now.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yo, Soro 2 balik lagi masih di Bro 2 FM Gorontalo. Guys, kalau mungkin kita di Indonesia, khususnya di Gorontalo, per 3 atau 6 bulan gitu ya, kita suka panen padi atau mungkin hasil alam lainnya gitu, Tongro 2. Nah, kalau di Vietnam, ini panennya beda lagi, Tongro 2. Di sana justru panen leci, guys. Wih. Jadi utara Vietnam berubah jadi lautan merah. Setiap Mei sampai Juli, wilayah utara Vietnam berubah jadi lautan merah karena panen leci yang lagi berlangsung, Tongro 2. Provinsi Bắc Giang dan Hải Dương itu jadi dua daerah utama penghasil buah manis ini yang dikenal dengan kulit merah cerah dan daging buah yang juicy. Leci biasanya juga dipanen sejak dini hari sebelum dijual segar di pasar tradisional sampai pinggir jalan. Dan bagi masyarakat setempat di sana, Tongro 2, musim leci itu bukan hanya masa panen tapi juga bagian dari tradisi yang sudah dijalanin turun-temurun sama para petaninya gitu, Tongro 2. Jadi Vietnam, apalagi di, khususnya di utara Vietnam ya, itu salah satu penghasil leci terbesar di dunia, Tongro 2. Wih, jadi kalau ngoni mau wisata ke Vietnam, kayaknya sayang buat dilewatin ya.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

is with you. Masih bersama kamu juga nomor 2 di Request Time Right Here Right Now. Kesempatan kamu buat mengubah playlist Pro 2 FM dengan lagu favorit kamu. Ya, masih kita tunggu sampai nanti jam 12 siang. Jadi masih ada waktu buat nomor 2 yang mau ikutan gabung kasih tahu requestannya. Sekarang juga di Instagram, juga di WhatsApp kita 08114300022. Kita ke Instagram, ada Ochi Carl. Min mau request lagunya Pamungkas dong, yang To The Bone. Wih, siap. Ya udah, kalau begitu nggak usah pakai lama, kita langsung dengerin aja salah satu lagu yang pernah populer di 2024 kalau nggak salah ingat ya. Sebenarnya lagu ini tuh udah dari 2019, cuman ter-reach out kembali di tahun 2024 karena di soundtrack atau di sound dari TikTok Tomorrow 2. Yaudah langsung aja, ini dia Pamungkas with To The Bone buat Ochi Carl dan juga Tomorrow 2 yang lain. Sikat!

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah zikir antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dan lebih baik, bahkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah bacaan Al-Qur'an antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai, bahkan lebih mulia di sisi Allah daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah sedekah antum pun demikian. Takbir antum, solat sunnah antum, puasa antum, semua amalan-amalan kebaikan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan sia-siakan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, sedang membawa kendaraan, sedang berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling afdol, selain baca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah ini, adalah memperbanyak takbir. Memperbanyak takbiran. Karena Nabi SAW mengatakan, setelah menyebutkan tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka Nabi SAW mengatakan, fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.

0: Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ayo, balik lagi masih di Brodua FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Ya wes, ini ada sebuah pencapaian yang luar biasa nih teman Brodua ya. Dan bisa dibilang ini pertama kalinya orang jadi teman tuli pertama yang berhasil summit. Summitnya di Everest lagi, gokil ya. Jadi seorang presenter BBC sekaligus pendaki tunarungu asal Liverpool, Michael Woods, berhasil mencetak sejarah sebagai warga Inggris tunarungu pertama yang mencapai puncak Gunung Everest nomor 2. Selama ekspedisi 8 minggu, Woods harus menghadapi banyak sekali tantangan, termasuk kesulitan mengikuti briefing harian karena keterbatasan komunikasi tentunya nomor 2 ya. Meski begitu, si Wood ini tetap fokus dan juga berhasil mencapai puncak Everest tinggi 8.849 meter yang dia sebut tuh sebagai salah satu momen yang paling emosional dalam kehidupannya tuh berdua. Bis, gokil. Woods aja sudah sekali dia menginjakan kaki di puncak Gunung Everest. Kalau aku sih udah 3 kali ke Gunung Everest menurut dua ya. Mimpi dalam mimpi tapi.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Belanja bu, belum belanja.
1: Di om ini, bapak gue udah suh.
0: Bu, bareng bu, nanti semua habis boleh bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong, daripada harga semua naik?
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om. Kamu bayar, kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya bu, sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100.000, makasih ya.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
4: Indonesiaisme. Mau greetings dulu buat kamu semuanya dimanapun berada, yang barangkali sekarang lagi jalan menikmati pemandangan di sekitar kompleks rumah atau di lingkungan rumahnya ya. Nah, terus tiba-tiba ketemu sama turis. Hey mister, how are you? Biasanya suka gitu ya teman-teman dua. Aduh, tapi kebiasaan nih kalau kita ketemu sama bule atau turis gitu ya. Ya kita suka bercakap-cakap, suka tegur sapa. Ya tapi itu baik sih sebagai orang Indonesia kan. Nah, tapi itu orang dua ketika kita ketemu sama turis dan saling menyapa, seperti itu udah biasa dan juga hal yang lumrah gitu di Indonesia ya. Tapi gimana perasaan atau rasanya kita bisa kerja sama bule nomor 2. Nah, itu yang dirasakan sama rombongan dari film Sore Istri dari Masa Depan yang mereka produksi filmnya tuh di Kroasia nomor 2. Dan lewat syuting atau produksi itu ya dipertemukanlah kru Indonesia dan juga Kroasia nomor 2. Dan kebetulan banget nih, salah satu kru dari Kroasia yang syuting film Sore, namanya Bobby Grubic, dia membagikan kesan-kesannya kerja bareng tim cerita film selama masa produksi film Sore Istri dari Masa Depan pada 2024 kemarin, teman-teman dua. Dia juga bersyukur karena film ini bisa ngebantu mempromosikan Kroasia kepada para penonton Indonesia. But anyway, filmnya juga udah tembus nih 2 juta penonton. Dan itu rasanya si Bobby Grubic bersyukur banget 2 juta penonton Indonesia udah melihat sebagaimana pemandangan atau juga kecantikan alam yang ada di Kroasia. Wih, gokil ya. Jadi kru film Sore dari Kroasia dan Indonesia itu menunjukkan teman-teman dua kalau kerja bareng bukan cuma soal film, tapi juga cara kita bangun lingkungan sosial yang sehat, penuh respect, dan kolaborasi. Nah, harapannya juga semoga bukan cuma di Kroasia yang didatengin sama film atau pembuat film nomor 2 ya, tapi juga di Indonesia. Semoga ke depan ada film dari Kroasia yang bakal syuting ke Indonesia, biar sama-sama kita juga bantu mempromosikan keindahan alam ya kan. Apalagi mempromosikan Indonesia. Wih, mantap. Karena kita Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

30 menit dari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, masih ada Ibrahim Rian di Pro 2 FM siang hari ini. Siang yang tadi ke Pro 2 ya. Bahkan terpantau dari studio ini tidak ada DP awan-awannya. Dominan biru sayang ya. Jadi tahu sendiri panasnya bagaimana Pro 2. Di zaman sekarang kita pastinya penuh tantangan dan juga kesulitan masing-masing nomor 2 ya. Ada yang melawan kerasnya dunia. Itu boro-boro mau melawan kerasnya dunia, lawan rasa malas aja lo susah. Hai. Terlalu banyak tapi gimana mau sukses? Sukses tuh kayak teman saya atau nomor 2 yang melawan rasa malasnya. Yang sekarang dia kabarnya lagi belajar nyetir. Ada Rifato aka Rifat Gokil Karikatur. Dan juga rombongannya ada Mr. Hamid dan kawan-kawan. Pokoknya lagi badengar orang ini di Pro 2 FM. Selamat siang ya. Pokoknya selamat sampai tujuan. Apalagi kalau terifat yang bawa mobil begini. Waduh, hati-hati tuh. Tapi setidaknya Rifat sudah melawan kerasnya dunia dengan melawan rasa malasnya ya. Karena Rifat dan juga rombongan sudah melawan rasa malas. Saya persembahkan lagu ini buat kalian semua guys. Ada Ye Rihanna featuring Paul McCartney for 5 seconds.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Top 42. Kalau kamu punya produk, program, atau layanan yang ingin dikenal lebih luas oleh masyarakat di seluruh Gorontalo, RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis Teman Produa buat menyampaikan pesan secara profesional. Didukung jaringan siaran yang luas dan terpercaya, LPP RRI Gorontalo membuka ruang kolaborasi buat membantu Teman Produa menjangkau audiens secara lebih efektif. Saatnya perluas jangkauan informasi, promosi, apapun itu UMKM, layanan, atau bukan jasa, atau event, segala macam lah ya. Nah, kamu bisa hubungi kontak person dari 0853-9448-1985. Saatnya kerjasama bersama LPP RRI.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jam 1 siang lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk pesta bola dunia. Informasi terupdate untuk FIFA World Cup 2026. Tiga negara sekaligus, ada Meksiko, Kanada, dan juga Amerika. So, buat kamu yang ingin mencari tahu informasi seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM setiap jam 1 siang nih guys. Nah, ini ada breaking news dari salah satu striker kapten timnas Irak, Ayman Hussein. Nah, dia tuh mengalami interogasi panjang sama pihak imigrasi Amerika Serikat di bandara Chicago, Pro 2. Dia ditahan hampir 7 jam setelah tiba bersama skuad Irak yang baru saja tiba dari Spanyol. Dan bisa dibilang si Ayman ini satu-satunya pemain yang mengalami penundaan cukup lama. Pemain yang lain diinterogasi ya paling lama tuh 1-2 jam. Nah, si Ayman Hussein cukup lama Tomorrow 2. Namun setelah diskusi dan juga interogasi yang cukup panjang, nah, akhirnya si Hussein ini dilepaskan Tomorrow 2 sesuai prosedur yang berlaku dan bergabung kembali deh dengan tim Tomorrow 2. Aduh, itu tim interogasinya Amerika. Sorry nih, Pak ya. Ayman Hussein, bukan Saddam Hussein. Ya jangan sampai dia mikirnya ada Husseinnya kan. Ayman Pak, Ayman. Nah, abis ini kita punya update dari laga persahabatan beberapa tim atau negara yang bertanding malam tadi. Jadi tetap di Pesta Bola Dunia LPPR RI Gorontalo.

0: Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Iya bener, sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu.
0: Oke.

0: Oke, okay, thank you ya. Terima kasih. Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Diblok aja, diblok.
0: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya. Makasih loh, makasih.
1: Makasih
0: atas
1: ya
0: brandingan kali ini. Oke, okay, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, ya, ya, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
0: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam lah gitu.
1: Oh iya, mama berarti yang excited ya.
4: Langsung pilih kamar itu, dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya yang sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
0: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat gagah.
1: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya,
4: keluarnya gitu yang berlebihan.
0: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
0: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
1: Iya.
0: Gucci. Tahu kan?
1: Tahu
0: kan? Kalau Alin.
1: Alin gimana Alin?
5: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa
0: tapi kita kalau cewek
1: beda. Kalau cewek kalau dorem bilang dorem tiada ada baju mau dicetek pelamari ada banyak sih itu.
5: Jadi itu sih saya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung
1: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
0: Wah, jauh. Sekali nama mukena aja juga beda.
6: Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

nama. Sekitar tahun 1950-an, perantau kek dari daerah Bangka bernama Hyuki Sam datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue peranggulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang-bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

Ya, Sporo 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Pesta Bola Dunia bersama RWPRRI Gorontalo. Nah, ini beberapa pertandingan Road to World Cup nomor 2 di mana Brazil menang atas Mesir dengan skor 2-1. Dua tim Amerika Latin sama-sama meraih kemenangan pagi tadi. Karena selain Brazil ada Argentina juga yang meraih kemenangan 2-0. Gol dicetak sama Lautaro Martinez dan juga Simeone. Kemudian kita ke Inggris yang juga menang semalam atas Selandia Baru dengan skor tipis 1-0. Gol dicetak sama Harry Kane. Sementara itu Portugal, wah ini juga salah satu tim yang dijagokan gitu di Piala tahun ini, nomor 2 ya. Bangdo CS menang tipis 2-1 atas Chili. Dan pertandingan diwarnai baku hantam antara Rafael Leao dan juga back dari Chili, Ivan Roman. Keduanya di kartu merah, guys. Masih dari laga persahabatan di mana Amerika Serikat sebagai tuan rumah malah keok, atau calon tuan rumah ya, keok atas Jerman, tim tamu. Kai Havertz, Leroy Sane itu yang mencetak gol dari Jerman. Sementara Amerika Serikat golnya dicetak sama Anthony Robinson. Belgia pesta gol 5-0 atas Tunisia nomor 2. Golnya dicetak oleh banyak pemain Belgia lah ya. Itu dia tadi hasil pertandingan dari laga FIFA Match Day. Kita akan segera menyaksikan laga pembuka Piala Dunia nih, guys. Maka dari itu simak terus Pesta Bola Piala Dunia RRI Gorontalo.

Terima kasih ya, Temur Radio masih terus bersama Bro 2 FM Gorontalo. Selamat siang buat Temur Radio semuanya ya. Tadi kita udah update beberapa hasil pertandingan di Road to World Cup 2026 yang akan digelar pada tanggal 12 Juni nanti. Jadi menghitung hari nih guys, kira-kira kamu menjagokan negara apa ini atau skuad yang mana tuh Pro 2? Apakah kamu tim CR7? Wah, ketahuan kalau tim CR7 ya. Pastinya dia Chili, bukan dong, Portugal. Lucu. Kalau tim Messi ya jelas Jerman. Kok Jerman? Argentina. Terpantau juga sejauh ini sudah banyak begitu depan rumah yang masang bendera negara-negara yang berlaga di Piala Dunia Tomorrow 2 ya. Ya memang sudah begitu culture-nya. Beberapa rumah sudah mulai memasang bendera tim jagoan yang berlaga Tomorrow 2. Andai aja kalau Indonesia berhasil lolos di Piala Dunia ya, kita gak perlu repot-repot atau nyari cara bagaimana beli bendera. Ya kan tiap rumah dari kita kan ada tuh bendera-bendera yang suka dipasang kalau pas 17 Agustus. Jadi udah gak perlu mikirin beli lagi. Tapi ya ada juga sih yang emang gak ada flag apa-apa maupun Indonesia atau negara lainnya atau orang dua. Cuman ya itu harapannya sih semoga besok-besok Indonesia bisa lah ya masuk Piala Dunia atau orang dua. Amin.

0: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

That was Justin Bieber. What do you mean? Sudah mengantar kita di jam 2 siang lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Ada kabar nih guys dari penyetus semua burger milik Allah. Itu Aldi Taher. Wih, siap Bang Aldi, izin. Nah, jadi Pak Aldi Taher ini di weekend kali ini dari tanggal 5 kemarin sampai dengan hari ini, Presiden Burger Indonesia alias Aldi Taher itu bikin event guys, khusus buat brand burger dari tanggal 5 sampai hari ini di Cilex Sudirman Jakarta. Nah, sebelumnya dia punya personality yang nyentrik. Dan si Bapak Aldi ini emang dikenal dengan personanya yang burger banget. Ya, sejak dia bikin Aldi's Burger sih. Event ini bernama Festival Burger Dunia. Kabarnya bakal ngadirin berbagai brand burger yang ada di Indonesia, dari Aldi's Burger, Biggie's Barbecue, Munch Club, dan masih banyak lagi teman-teman dua. Selain burger, bakal ada juga aneka makanan, minuman, sampai dessert buat ngelengkapin experience makan burgernya. Wih, memang luar biasa gokilnya ini ya. Jadi Aldi ini orangnya emang breakthrough, never thing this before and it's amazing bro.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kita mau jago cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

49 menit dari jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, dan itu artinya tugas Rian buat nemenin kamu di siang hingga sore ini. Sudah selesai ya guys ya, di ujung pekan, di pekan pertama dari bulan Juni, pas banget di hari Minggu tanggal 7, berarti besoknya Senin tanggal 8. Alias mudah buat ngitung bulan ini Temoro 2 ya, karena sesuai dengan hari dan juga tanggalnya. Oke dah, kalau begitu Rian mau beres-beres dulu, mau caps pakai apa? Caps pakai motor. Yaudah, terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya Temoro 2 semuanya ya. Enjoy listening Pro 2 FM terus as always dari pagi hingga malam bersama kru Pro 2 FM lainnya, ada saya, Nisa, Dodi, Cindy, Rahma, Aan. Keluarga besar Pro 2 FM akan senantiasa menemani kamu karena kita adalah teman terbaik buat kamu semuanya. Brem, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, teman-teman Pro 2, sekarang waktunya untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan Indonesia Top 20 Nasional nih, teman-teman Pro 2, yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
2: Number 20.

0: seneng banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: Whatsappnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, bergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Najif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa
1: Number 60.

Oke deh teman Pro2, kita kembali lagi bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta untuk siaran berjaringan Indonesia Top 20 Nasional yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro2 Network seluruh Indonesia.

0: banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: lebih muda, lebih kekinian ya Nadif, ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari kakak beradik Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan anak kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enal Fishwing Arieles Mana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tema Pro 2. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayak gitu guys, aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rhyme Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, sama kita hari ini Oza ya. Jangan lupa

0: Party Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 19 sama Bruno melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 sama Bruno memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinus Piro dengan The Fitness Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Baju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Patrick Kelani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Waktunya sore ceria weekend teman Pro 2 bareng gue Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Seperti biasa di hari Minggu teman Pro 2 di jam 4 sore gue bakal ngobrol-ngobrol sebentar lagi sama pundit sepak bola papan atas Indonesia teman Pro 2. Ada siapa kali ini nanti dulu ya. Gue bakal ngobrol-ngobrol santai tentang sepak bola, piala dunia, dan pastinya yang berhubungan dengan si kulit bundar. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Untuk lagu pertama nih, gue punya satu buah lagu dari Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi. Buat kamu semua teman Pro 2, cuma di 105 FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 92,4 Pro DFM, teman terbaik kamu, sudah selesai untuk siaran berjaringan chart ya, Indonesia dan International Top 20 nasional nih, transfer 2 yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia dari Pro 2 FM Jakarta nih, transfer 2. Dan sekarang sudah balik lagi di Pro 2 FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo, kita sudah di trending topic ya. Bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Kita Indonesia, barengan Ibrahim Rian, sebagai orang Indonesia, sebagai anak muda Indonesia. Anak muda yang gak ngaku-ngaku loh ya, karena yang masih muda beneran. Yo guys, itu tadi sebagai orang Indonesia, kita punya satu nilai luhur yang sudah bertahun-tahun dan sudah lama diwariskan nih secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu budaya berbagi dan kepedulian. Nah, di era sekarang, era digital, sepertinya kita bisa gitu ya mengaplikasikan budaya berbagi ini di kehidupan sekarang, itu kehidupan digital yang sepertinya memang cukup challenging banget ya. Tantangan besar gitu menanti kita semua, karena menurut data Statista di tahun 2017 itu diperkirakan terdapat 2,5 miliar orang yang menggunakan media sosial. 2020 itu 2,9 miliar orang. Nah, yang sekarang lo bayangin aja nomor 2. 2020 udah 2,9 miliar orang. Berarti di tahun sekarang itu makin bertambah dong nomor 2 ya. Jadi mari kita bijak menggunakan media sosial dengan pintar-pintar memfilter berita atau informasi yang dalam tanda kutip itu hoax ya. Intinya disrupsi digital yang ada sekarang ini nomor 2. Gak usah ngelihat orang yang jauh-jauh, kita mulai dari diri kita aja. Mari kita berbagi baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata dengan tujuan untuk kebaikan kita bersama nomor 2. Ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nomor 2, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita. Waduh, rada sedikit telat ya. Gak apa-apa, akhirnya aku berhasil menemukan topik pembahasan yang menarik menurut aku nih, teman-teman. Tapi semoga ini menarik juga buat kalian ya. Aku nih mau membahas, karena trending topik kan, lagi mau ngebahas tentang ini. Bahkan si ini ya, Denny Sumargo bersuara tentang polemik yang satu ini nih, teman-teman berdua. Kita tuh di Indonesia sekarang lagi diramaikan dengan berbagai macam berita ya. Dolar naik 18.000, mantan kepala BGN ditangkap jadi tersangka. Apa ya, apalagi ya? Yang viral selain itu apa ya? Oh iya, soal ini, aduh aku nyebutin juga gak enak. Cuman salah satunya yang lagi viral nih, teman-teman, adalah kasusnya si Sarwenda. Bukan kasus sih, lebih tepatnya adalah permasalahan yang sedang terjadi atau dihadapi sama Sarwenda, yang mana ini adalah konflik pasca perceraiannya ya dengan mantan suaminya si Ruben Onsu, dan kontroversi video ucapan kasarnya yang lagi viral nih, teman-teman berdua. Jadi mungkin kalian sudah tahu sebagiannya, sebagian dari kalian mungkin belum tahu, tapi setelah dari sini nanti aku bakal spill ke kalian ya, teman-teman berdua, kasih tahu ke kalian. Jadi permasalahan utamanya itu tuh adalah Sarwenda nih, yang aku ini coba mendalaminya juga dulu ya. Sambil menyelam minum air nih, teman-teman berdua. Ada uang nafkah 200 juta yang mana itu jadi uang yang nominal biaya anak per bulan yang telah disepakati sama Ruben dan juga Sarwenda saat bercerai, yang sekarang duit ini nih yang memicu konflik panas akibat aksi saling sindir terkait pembayaran dan juga nilainya. Nah, masalah ini nih yang lagi rame nih, teman-teman berdua, karena ada video sindiran viral Sarwenda yang meremehkan nominal 200 juta. Aduh, untuk seorang Sarwenda mungkin gampang banget ya nyari 200 juta. Jadi masalah ini semakin memanas di publik karena potongan video siaran langsung Sarwenda yang lagi viral nih, teman-teman berdua. Saat membahas uang nafkah tersebut, Sarwenda melontarkan kalimat bernada emosional seperti, apa sih 200 juta itu? Dikit. 200 juta itu cuma berapa kali live sih? Setengah jam. Dan dia tuh diduga mengeluarkan kata-kata kasar nih, teman-teman berdua ya. Cuman si Sarwenda sendiri sebenarnya sudah apa ya, mengklarifikasi dan kayak memberikan video permohonan maaf dari permasalahan itu. Cuman ya tau lah netizen nih, teman-teman berdua, udah keangkat permasalahannya ini dan sudah rame dibahas di mana-mana nih, teman-teman berdua. Aku tuh mau nggak mau kayaknya harus membahas tentang ini juga, walaupun sebenarnya nggak terlalu ngikutin, bahkan nggak ngikutin sama sekali nih, teman-teman berdua ya. Aku cuma tahu mereka berdua bercerai dan bahkan nggak sampai di sini nih, teman-teman berdua, setelah aku coba baca-baca ya. Nah, ngomongin soal 200 juta ini nih, teman-teman berdua, Sarwenda ya, di tengah apa ya, polemik duit rupiah itu sudah sangat melemah sekali di mata dolar nih, teman-teman berdua, dia dengan gampangnya bilang 200 juta tuh gampang banget ya. Tapi ya namanya juga artis, mungkin gampang di dia, iya emang wajar aja kalau menurut aku ya, teman-teman berdua. Tapi nafkah 200 juta buat Sarwenda itu gampang banget. Kalau dibalik, seandainya ya dinafkahi 200 juta per bulan, kamu bakal jadi pasangan yang kayak gimana sama pasangan kamu nih, teman-teman berdua? Aku minta jawaban kalian yang paling lucu. Pokoknya yang paling lucu ya, teman-teman berdua. kalau misalnya nggak lucu nggak aku bacain, dan requestan kalian nggak bakal aku puterin. Jadi sekreatif mungkin, sebisa mungkin, semenarik mungkin, kalian kasih jawaban yang paling lucu di trending topik kali ini nih ya, selamat berdua. Sekali lagi, seandainya dinafkahi 200 juta per bulan sama pasangan kamu, kamu bakal jadi pasangan yang seperti apa? Kasih jawaban paling lucu kamu di Instagram kita @produ_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000. Dan di line telepon 0812-19924. Nanti aku juga bakal coba spill permasalahan detailnya seperti apa antara Ruben Onsu dan juga Sarwenda ini nih, teman-teman berdua ya. Mungkin sebagian dari kalian gak tahu, tapi setelah ini bisa tahu lah ya, teman-teman berdua. Minimal nambah-nambah informasi lah. Pop culture apa yang saat ini tuh sedang berkembang, termasuk juga informasi soal artis-artis kayak gini nih, teman-teman berdua ya. Jangan lupa, aku tungguin sampai di jam 7 malam nanti nih, teman-teman berdua.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Teman Perdua, pukul 17.54 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi yu'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Wih, keren.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita, jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadar. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Ngumpul yuk.
1: Tunian ayo.
0: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

9.4 FM, teman terbaik kamu, Tate McRae featuring The Kid LAROI. Ini Turn Perdue with I Know Love. Menemani kita di pukul berapa nih? 18:21 waktu Indonesia Tengah ya. Dan masih membahas tentang si Sarwenda-Sarwenda ini nih, Turn Perdue. Jadi kita mulai dulu ya, di awal pertama banget nih. Ini adalah konflik saling sindir dengan Ruben Onsu. Jadi hubungan keduanya tuh memanas setelah munculnya aksi saling sindir terkait masalah rumah tangga terdahulu, pembagian aset rumah, sampai dengan urusan finansial anak. Nah, pihak kuasa hukum Sarwenda sempat nyebutin kalau selama 6 bulan terakhir kebutuhan anak-anak ditanggung sendiri sama Sarwenda tanpa nafkah dari Ruben. Di sisi lain, sebenarnya pihak Ruben Onsu menyatakan kalau dia sengaja menahan nafkah karena merasa dipersulit dan mengalami hambatan untuk bertemu dengan anak-anaknya sesuai dengan kesepakatan cerai mereka sebelumnya. Konflik ini bahkan melebar sampai melibatkan adik Sarwenda, Wendy, yang ikut saling sindir dengan Ruben di media sosial. Yang kedua, viral video ucapan kasar dari dan juga ancaman boikot nih, Turn Perdue ya. Jadi Sarwenda menjadi sorotan tajam netizen setelah potongan video siaran langsungnya viral di media sosial ya, Turn Perdue, yang mana dalam video tersebut dia tuh kedapatan melontarkan kata-kata kasar dan sindiran seperti kata cong yang diduga kuat oleh netizen ditujukan kepada Ruben Onsu. Aduh. Ini parah banget sih. Lanjut. Sampai di mana tadi? Nah, akibat ucapan kontroversial ini, Sarwenda ramai dihujat netizen dan menghadapi seruan boikot dari publik sama kekhawatiran pemutusan kerja sama sejumlah jenama, Turner Perdue ya, atau brand. By the way, brand itu bahasa Indonesianya jenama. Nah, paham kan sekarang? Nah, ketiga, klarifikasi permintaan maaf yang dikritik. Akibat kegaduhan tersebut, Sarwenda mengunggah video permintaan maaf terbuka melalui akun Instagram pribadinya. Dia tuh mengakui kesalahannya dan menyatakan ucapan tersebut tidak mencerminkan kerendahan hati dan meminta maaf kepada keluarga penggemar dan juga anak-anaknya. Tapi video tersebut justru menuai kritik baru dari publik dan sesama public figure seperti kayak Nikita Mirzani bahkan ya. Bahkan yang aku sempat lihat tadi sambil nyari-nyari informasi ini teman-temannya di Cherry Bell dulu nih, Turn Perdue, kayak mereka tuh memberikan komentar tentang permasalahan ini dan kayak kasih isyarat gitu kalau ya sih sebenarnya Sarwenda ini orangnya emang toksik dalam tanda kutip nih, Turn Perdue ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya seperti apa ya, ini cuman kesaksian dari para teman-temannya sesama publik figur seperti kayak Nikita Mirzani tadi. Nah, karena Sarwenda hanya meminta maaf kepada netizen dan menyebut atau meminta maaf secara langsung kepada tidak menyebut atau meminta maaf secara langsung kepada Ruben. Seperti itu ya, Turn Perdue. Lanjut. Kalau kita lihat mana ya? Uang nafkah 200 juta tersebut sebenarnya adalah nominal biaya anak per bulan yang sudah di dorang dua sepakat dengan ini nominal ini nih, Turn Perdue ya. Dari Ruben Onsu dan juga Sarwenda saat mereka bercerai. Jadi sekarang memicu konflik panas akibat saling sindir terkait pembayaran dan nilainya. Jadi hasil kesepakatan bersama ini ya, bukan tuntutan sepihak. Karena pihak kuasa hukum Sarwenda negasin kalau nominal 200 juta sampai dengan 225 juta per bulan ini bukanlah tuntutan sepihak dari Sarwenda. Angka tersebut lahir dari kesepakatan bersama yang dibuat dengan dasar keikhlasan saat proses perceraian untuk menjamin seluruh kebutuhan hidup dan fasilitas anak-anak mereka. Itu pertama. Nah, ada sistem pembayaran menggunakan metode reimburse nih, Turn Perdue. Jadi dalam pelaksanaannya, nafkah ini diatur menggunakan sistem talangan atau reimburse, yang mana Sarwenda akan membayar terlebih dahulu semua pengeluaran bulanan anak-anak, kemudian menyerahkan bukti nota pembayaran kepada Ruben Onsu untuk diganti atau ditransfer. Yang ketiga, ada alasan Ruben Onsu sempat menahan pembayarannya karena perseteruan itu memuncak setelah pihak Sarwenda menyebut Ruben tidak memberikan nafkah selama 6 bulan terakhir. Nah, Ruben Onsu membenarkan kalau memang dia sengaja menahan atau menghentikan kiriman uang tersebut karena merasa dipersulit dan dihambat sama pihak Sarwenda untuk bertemu dengan anak-anaknya. Memang harusnya Sarwenda gak kayak gitu ya, Turn Perdue. Kalau memang ada persetujuan perceraiannya, kalau misalnya Ruben Onsu mau ketemu anak-anak itu harus diberikan kebebasan, keluasan, ya gak boleh kayak gitu. Jadi mungkin
pikir kalau aku jadi Ruben Onsuga, kita tidak mau kasih Allah, kita pedoi lah kalau begitu, ya kan. Yang mana akses bertemu anak juga merupakan bagian dari kesepakatan cerai mereka. Nah, apalagi itu. Akhirnya, viralah sindiran Sarwenda yang meremehkan nominal 200 juta tadi. Masalah ini semakin memanas di publik karena potongan video siaran langsung Sarwenda yang lagi viral di Trans Media. Karena membahas uang nafkah tersebut, Sarwenda melontarkan kalimat bernada emosional seperti kayak, apa sih 200 juta itu? Dikit. 200 juta itu cuma berapa kali live sih? Setengah jam. Dan diduga mengeluarkan kata-kata kasar nih Trans Media. Cong, apa sih? Gila nih orang. Janganlah kayak gitu. Kasihan mantan suaminya. Kita tuh harus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kehormatan orang-orang yang tadinya punya hubungan asmara dengan kita, sekarang sudah tidak lagi. Ya. Kayak menurut aku tuh bukan hanya di suami istri kayak Sarwenda dan Ruben ini, tapi kayak pacaran juga kita tetap harus menghormati, menghargai mereka nih teman-teman berdua ya. Ini mau sehawas apapun, jangan kasih busu DP nama di luar. Tidak gagah ya. Kalau kita lihat fokus pada etika media sosial dan juga privasi, menurut aku Sarwenda kayaknya memang udah kelewatan banget juga sih. Aduh, jadi berpendapat sendiri. Padahal ini gosip-gosip kayak gini tuh aku tuh jarang banget, bahkan sampai gak pernah ngikutin ya teman-teman berdua. Itu pun kalau aku tahu kalau jadi bahan siaran gitu. Tapi karena Sarwenda ini lumayan viral menurut aku, di mana-mana ada mereka. Aku buka TikTok ada, Twitter ada, Instagram ada. Permasalahan mereka ini di YouTube juga ada bahkan ya. Ya, itulah yang terjadi saat ini nih teman-teman berdua. Kalau kalian sendiri misalnya dikasih 200 juta dinafkahi 200 juta sama pasangan kalian, apa yang akan kalian lakukan nih teman-teman berdua? Atau kalian akan menjadi pasangan seperti apa? Kasih jawaban kalian, ingat ya, jawabannya cuman yang lucu doang nih teman-teman berdua, aku terima. Jadi kasih jawaban kalian paling lucu. Sekali lagi pertanyaannya, kalau dinafkahi 200 juta per bulan, apa yang akan kalian lakukan nih teman-teman berdua? Apa yang akan kalian lakukan? Jawabannya kasih selucu mungkin nih teman-teman berdua ya. Menurut kamu lucu tuh kasih aja ke aku di Instagramnya Prodo FM Gorontalo @prodo_Gorontalo atau di WhatsApp 0811 43000. Tapi bisa juga di line telepon 0812 15924. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Nanti di pukul 19 lewat 50 aku bakal balik lagi untuk bacain requestan kalian.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Di umur negara yang udah hampir mau satu abad lamanya ini, masih suka sedih sih kalau dengar atau lihat informasi soal kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sepanjang 2024 sampai pertengahan 2025, berbagai laporan dari lembaga seperti Setara Institut, Amnesty International, dan media nasional yang nunjukin peningkatan signifikan loh. Yang terbaru, pembubaran ibadah retreat pelajar Kristen di Sukabumi disertai perusakan properti dan intimidasi fisik. Kadang sedih dan malu sendiri kalau ada berita-berita yang gak enak gini muncul. Ingat ya, meskipun ada di antara kita yang jadi kalangan minoritas, bukan berarti mereka bebas untuk ditindas. Hargai dan hormati mereka, gak perlu izin ini itu. Karena dari akarnya, mereka dilindungi negara dan undang-undang. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini adalah jaminan konstitusional tertinggi bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Kalau masih ngeyel dan gak mau menghargai, bahkan masih tetap kuat sama sikap intolerannya, ke laut aja sana.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian. Kok servis? Aku baca ya ini yang full service ke suami dong. Asik. Full service ya. Ada some unity OFC mau makan apa aja juga dijabanin, Kak. Jerai Soy 90, yang penting mau kerja dan selalu berusaha jadi lebih baik. Windy Nenobais, boro-boro 10 juta aja sudah bersyukur, apalagi kayak gitu. Patuh sama suami terus, liburannya umroh tiap bulan. Farisa Naura, asik. Umroh ya, tiap bulan ya. Biaya umroh sekarang berapa sih? Gak tahu yang kayak gituan lagi aku, aduh. Mana lagi nih? Tadi ada deh kayaknya. Sebentar ya, kita coba cari lagi. Ada beberapa jawaban yang sempat aku lihat tadi. Tunggu ya, teman berdua ya, sabar ya. Ada tadi yang bilang, ini dari mana dia tadi ya? Nah ini. Empati Boba, dia bilang dia mau makan makanannya aku anterin sampai ke lambung. Waduh, ini yang paling lucu menurut aku ya. Dari tadi jawabannya nggak ada yang lucu. Mana lagi? Kayaknya udah nggak ada deh. Dianterin sampai ke lambung ya. Kalau requestan aku coba puterin. Ini ada dari ini Neno Bais tadi yang request lagunya mana tadi? Nah ini sesi potret. Sesi potret. Ini lagu sedih banget sih sebenarnya menurut aku, teman berdua. Ini udah dijelasin semalam deh. Sama aduh. Kayaknya aku udah mau pamit aja dulu ya, teman berdua. Buat kalian semua, terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro DFM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo. Requestan kedua ini ada berapa kali ya, teman berdua? Dari Pamungkas. Berapa? Ini dari Empati Boba. Requestannya, berapa kali kita saling memaafkan? Kita akan saling memaafkan maksudnya. Dan jadi dua lagu terakhir kita nih, teman-teman berdua, di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Sampai ketemu lagi besok ya, teman-teman berdua, di malam hari aku siarannya. Dan sekali lagi, selamat berakhir pekan untuk kalian. Selamat beristirahat ya, sudah hari Minggu, besok hari Senin. Wuih. Jangan lupa untuk melengkapi surat

0: siapin. Besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang bakso sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat keperisan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
0: Din, Dinda.
1: Yeay, malah tidur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, waktunya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi yu'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah SWT. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah SWT. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah SWT untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.

0: 92,4 Prodi Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodi. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rahmat di malam ini di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, teman Prodi. Seperti biasa kalau di hari Minggu kayak gini ya, kita udah ditemenin sama teman-teman dari Sampul Belakang. Dan sudah ada Ismail di sana. Hai Ismail.
1: Halo, Kak.
0: Halo, ada juga Valen.
2: Halo, Kak.
0: Dan kalau Valen udah sambil ngetik itu aku tahu dia lagi nulis tuh. Karena Valen tuh anaknya benar-benar yang 5 detik sebelum puisi dia masih bentar kak. Gimana nih kegiatannya kalian? Lagi pada sibuk ngapain aja?
1: Kalau aku sebenarnya lagi sibuk healing aja sih.
0: Healing.
1: Tadi juga baru pulang dari Ulhuta.
0: Oh, wow. Healing. Seru banget ya.
1: Pusing, karena pusing dengan tugas akhir.
0: Oh,
1: jadi.
0: Iya, betul. Iya, kita butuh healing, kita butuh refreshing.
1: Betul, Kak, betul.
0: Tapi kalau misalnya Valen sendiri gimana nih, Valen?
2: Aduh, aku juga lagi, kalau aku sibuk sih, Kak, sekarang nih. Tadi tuh baru balik dari kegiatan, terus langsung ingat kesini sama masih, apa ya, Kak? Sekarang tuh masih intens bimbel, Kak.
0: Oh iya, betul ya.
2: Persiapan kedepannya lagi.
0: Yes, betul banget, teman berdua. Apalagi Valen kan hampir setiap minggu ada ya. Jadi kalian pasti udah sangat update nih perkembangannya Valen gimana begitu setiap minggunya.
2: Semoga minggu update sih, Kak.
0: Iya kan. saking update-nya aku tuh kayaknya ngikutin banget gitu. Jadi kayak gimana Valen, gimana udah sejauh apa Valen. Terus sekarang kalau misalnya kalian sendiri kan dengan kegiatannya kalian masing-masing gitu ya, puisinya akan sama dengan vibes-nya kalian atau mungkin berbeda, atau ada yang mau kode-kodein?
2: Udah di awal tuh.
0: Karena biasanya kan kalau di sini kan selalu jadi ajang alternatif untuk kode-kodean.
1: Iya.
0: Ada yang mau kode-kodean di sini malam ini atau enggak deh, kita mau berbeda dulu gitu.
2: Sama-sama, Kak.
0: Okay, sama ya. Oke. Kalau misalnya Ismail deh spill sedikit, puisinya Ismail ini vibes-nya kayak apa?
1: Mungkin puisi ini pertama ingin mengungkapkan sesuatu. Kemudian nantinya akan ke arah lebih ke penerimaan diri begitu.
0: Oke. Biasa teman berdua anak semester akhir gitu kan. Oke, kalau gitu gimana kita langsung dengerin aja. Siapa nih yang kira-kira mau jadi yang pertama? Karena gak ada cewek jadi gak bisa pakai ladies first ya. Ini siapa nih kira-kira?
2: Ismail aja dulu.
0: Oh iya, oke, okay. Kita mulai dari Ismail aja. Karena dia baru pulang healing teman berdua.
2: Lagi fresh-fresh ya.
0: Oke, okay, Ismail, puisi yang pertama judulnya apa nih?
1: Ya, puisi pertama judulnya Dia Cantik.
2: Ini.
0: Iya kan, langsung Dia Cantik kan. Padahal tadi penerimaan diri nih, tiba-tiba langsung Dia Cantik. Penasaran nih kita. Mumpung kebetulan merekanya berdua, aku cewek sendiri, aku akan menyimak ini dengan sangat baik teman berdua. Jadi langsung aja nih dia, Valen dengan Dia Cantik.
1: Dia Cantik. Seperti sorot matanya saat tersenyum, meski kadangkala sedih membalutnya. Dia cantik, seperti lucu wajahnya saat tertidur pulas, kendati pun tak lama setelahnya ia terbangun. Dia cantik, seperti panjang rambutnya saat terurai, walau nantinya akan memutih saat senja. Dia cantik, bak halus kulit dengan warna sawo matangnya, biarpun nanti keriput datang mengusiknya. Dia cantik, seperti pesona pada bibir tanpa lipstiknya, meskipun tetap indah walau tak memakainya. Terima kasih.
0: Siapakah yang Dia Cantik itu? Soalnya ada beberapa bait yang menurut aku tuh, wah gambaran aku banget nih pas bagian rambutnya memutih. Gak ada tuh, gak ada di bagian aku tuh. Siapa nih, teman kah?
1: Mungkin lebih ke orang yang telah usai mungkin.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya tiba-tiba jadi sendu Val.
1: Waduh, waduh.
0: Ini tidak sesuai ekspektasi kita berdua Val ini malam ini. Oh, jadi seseorang yang udah kembali gitu. Apakah itu orang tua atau mungkin saudara?
1: Sebenarnya bisa diartikan kepada banyak hal. Bisa kepada orang-orang tersayang seperti orang tua, saudara mungkin. Bisa juga kepada orang-orang terkasih mungkin.
0: Iya, betul. Di bagian bait yang mana sih yang jadi favoritnya Ismail?
1: Kalau di sini paling favorit itu di bait yang bait ketiga itu seperti panjang rambutnya saat terurai, walau nantinya akan memutih saat senja. Itu. Jadi meskipun ya orang akan menua, rambutnya akan memutih, tapi ya dia akan tetap cantik.
0: Iya. Ini aku tuh sebenarnya pengen tahu gitu ya, kenapa tiba-tiba kamu tuh pengen menggambarkan sesuatu dengan dia cantik? Padahal kan sebenarnya cantiknya banyak ya. Bisa pemandangan mungkin. Tapi ini kan benar-benar menggambarkan sosok manusianya gitu. Emang lagi ada di momen apa saat itu sampai kamu tuh kayaknya kalau misalnya menjelaskan secara langsung itu kayaknya bukan laki gitu kan. Jadi kayaknya kita harus abadikan ini dalam karya gitu.
1: Berhubung ini juga puisi karya ya saya sendiri. Jadi dibuat juga saat hati sedang berbunga-bunganya.
0: Lagi butterfly era gitu. Jadi ya udah gitu ya, biar enggak kelihatan banget kalau lagi salting. Jadi kita
1: abadikan
0: tulisan. Kalau sekarang enggak. Lagi enggak butterfly era.
1: Sekarang lebih ke cari-cari penenangan.
0: Oh, cari-cari penenangan. Oh, baik. Ini kayaknya bakalan jadi satu clue nih, teman Pro 2 ya. Oke. Sekarang kita pindah ke Valen dulu. Valen cukup merunduknya Valen. Mentang-mentang mau jadi mahasiswa baru, dia totalitas.
1: Harus itu Kak, harus.
0: Harus ya. Aduh, senior bercerita. Nah, kalau Valen puisinya di malam ini mau bawain puisi tentang apa?
2: Masih kayak kemarin, sejalan dengan kayak kakak yang udah lebih tahu segala sisi dari aku deh. Kayak dari perjalanan aku ke tolak SNBP. Nah, itu ada, masih ada hubungannya sih Kak.
0: Masih ada ya.
2: Tentang garis besar itu tentang mimpi.
0: Tapi tahan dulu Valen, tahan dulu. Nanti kita spill di segmen berikutnya Tawa Bro 2 ya. Dan kalau kamu punya banyak puisi atau pertanyaan, kamu bisa langsung drop aja di Instagram kita di @bro2_gorontalo.

0: Ya, sama Produwari Ed Sheeran with Perfect yang udah temenin kita sampai di pukul 19.31. Masih bareng Rahma dan juga Negeri Berpuisi, ditemenin sama teman-teman dari Sampul Belakang. Ada Ismail dan juga Valen di sana. Dan kita mau beralih ke Valen dulu, teman Produwari. Valen dengan puisinya dia ya, ini kalau menurut aku ini berseri-seri. Jadi kalau misalnya kalian gak dengerin dari beberapa minggu yang lalu, wah ketinggalan, kalian gak seru. Nah kalau kali ini Valen, judulnya tentang apa nih?
1: Agak melau sih kak judulnya.
0: Gak apa-apa Valen.
1: Pemakaman mimpi-mimpi yang tidak jadi dilahirkan.
2: Aduh.
0: Kan berat banget ini. Kalau tadi diajak terbang bareng sama Ismail, ini benar-benar dibawa ke dunia nyata teman Pradiwa. Oke, langsung aja kalau gitu. Oke, ini dia Valen.
1: Konon di suatu tempat yang tak tercatat dalam peta, di antara batas kenyataan dan penyesalan, terdapat sebuah pemakaman yang tak pernah dikunjungi siapapun. Tak ada bunga di sana, tak ada nisan marmer yang dipoles waktu, tak ada doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga yang kehilangan. Karena yang dimakamkan di tempat itu bukanlah manusia, melainkan mimpi-mimpi. Mimpi yang mati bahkan sebelum sempat lahir. Di tanah yang sunyi itu, berbaris ribuan makam tanpa nama, membentang sejauh mata memandang, seperti lautan kesedihan yang membatu. Setiap gundukan tanah menyimpan kehidupan yang tidak pernah terjadi. Seorang penulis yang tidak pernah menulis bukunya, seorang pelukis yang tidak pernah menyentuh kanvasnya, seorang pemimpin yang tidak berani berdiri, seorang ilmuwan yang mengubur penasarannya demi rasa aman, semua penyair yang memilih diam karena takut suaranya ditertawakan, dan di antara mereka semua terbaring pula mimpi-mimpi biasa. Mimpi seorang anak desa yang ingin melihat dunia. Mimpi seorang ibu yang ingin kembali bersekolah. Mimpi seorang ayah yang ingin memainkan gitar yang telah lama berdebu. Mimpi-mimpi kecil, mimpi sederhana, mimpi yang tidak pernah meminta banyak, namun tetap saja mati. Bukan karena tidak mungkin, bukan karena tidak mampu, melainkan karena ketakutan. Ketakutan yang tumbuh perlahan seperti lumut di dinding jiwa. Dan anehnya, manusia seringkali lebih takut kepada kemungkinan gagal daripada menyesali hidup yang tidak pernah dicoba. Aku berjalan di antara makam-makam itu, membaca nisan yang tak bertuliskan nama, namun entah mengapa terasa begitu akrab. Di sana tertulis, di sini beristirahat seorang penemu yang memilih menyerah pada keraguannya. Beberapa langkah kemudian, di sini berbaring seorang musisi yang lebih percaya pada ketakutannya daripada bakatnya. Lalu lebih jauh lagi, di sini terkubur seorang pemimpi yang menunggu waktu yang tepat hingga waktunya habis. Aku terdiam, karena tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Pemakaman ini tidak dipenuhi oleh orang-orang gagal. Justru sebaliknya, pemakaman ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak pernah memberi kesempatan pada dirinya. Orang-orang yang sepanjang hidupnya terus berkata, nanti, nanti kalau sudah siap, nanti kalau sudah cukup pintar, nanti kalau sudah cukup kaya, nanti kalau sudah tidak takut lagi. Padahal hidup tidak pernah menunggu kesiapan, dan waktu tidak pernah membuat perjanjian untuk kembali. Matahari terus bergerak, usia terus berkurang, dan kesempatan terus berjalan. Sekian, terima kasih.
0: Aduh. Selalu ya, Valen ya. Gimana nih cara menanggapinya nih? Aduh, aku berusaha untuk menenangkan tapi kayaknya enggak bisa ditenangkan ini malam. Kayaknya semuanya keluar ya malam ini ya. Kalau kemarin tuh masih ya kayaknya dikit-dikit dulu deh Kak, kita keluarin. Kalau ini tuh kayaknya udah di posisi yang bisa enggak sih kita merontak dulu sebentar kayak gitu. Tapi ada sisi penerimaan dirinya juga, tapi ada sisi yang benar-benar kayak kalau bisa semuanya aku utarain deh gitu.
1: Iya benar sih Kak.
0: Iya kan. Di bagian mana yang paling kamu suka?
1: Soalnya sekarang itu ada di bagian ini Kak.
0: Aku justru paling suka yang di bagian penyair-penyair yang memilih diam. Waduh, itu udah di titik yang paling sulit tuh. Karena semua penyair kan pasti meluapkan isi kepalanya mereka di syair-syairnya mereka. Nah kalau mereka udah memilih diam itu gimana tuh?
1: Di bagian pemakaman ini tidak dipenuhi oleh orang-orang gagal. Mm-hmm. Justru sebaliknya, pemakaman ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak pernah memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Okay. Jadi aku ibaratkan pemakaman itu kayak sebuah tempat-tempat, sebuah fase-fase di mana banyak bakat seseorang itu yang terhenti hanya di situ. Tidak pernah dikembangkan lagi karena hanya memilih diam. Karena kalau maju banyak pikiran-pikiran negatif, entah mungkin yang dipikirkan oleh si orang tersebut. Sehingga membuatnya harus membungkam bakat tersebut.
2: Aku sepakat itu, sepakat.
0: Betul ya. Karena so far kan kalau kita ikutin perjalanannya Valen juga jauh dan besar banget gitu.
1: Aku juga lagi di fase itu sih Kak. Soalnya sekarang kan habis after ketolak SNBP, udah gak nyoba SNBT karena gimana ya Kak, di SNBP itu aku udah pertaruhin semuanya di situ kan, kayak udah apa ya, atur nilai mulai dari semester 1 sampai 6, udah bagusin nilai, tapi ternyata pas di apa ya, di tempat yang aku inginkan, ingin aku mendaftar di misalnya di kampus kuliah yang aku pilih di SNBP itu malah ketolak. Padahal udah aku rangkai sedemikian rupa biar apa ya Kak, biar ya setidaknya aku lebih maju di antara teman-teman yang lain tetap apa. Tapi setelah di fase itu aku akhirnya sadar kalau kita nggak apa-apa kok, kita boleh kok untuk berhenti sejenak, nggak perlu apa ya, orang kan ada ya Kak berhasil terus. Betul. Terus menang terus apa ya, misalnya dari fase karirnya
0: mulus gitu.
1: Aku udah bercermin lah. Kalau kita istirahat sejenak, tapi tetap apa ya, tetap ada upaya dari kita supaya caranya bagaimana kita bisa keluar dari kesedihan ini untuk supaya lebih semangat lagi untuk jalan kehidupan kedepannya dan mencari peluang-peluang kemungkinan yang lain.
2: Sedikit memberi jeda.
0: Dan itu tadi yang pas di bagian bait yang paling kamu suka, aku jadi ngeh gitu ya. Kalau ternyata emang sebenarnya bisa aja, tapi mungkin saat itu Valen emang benar-benar lagi frustasi banget dan memilih untuk enggak dulu gitu. Aku butuh waktu kayak tadi. Aku butuh jeda gitu untuk nanti mau mengatur semuanya dan mau melangkah kemana lagi ini. Tapi ternyata ada sisi ininya juga ya. Di bagian mana kamu mulai memvalidasi perasaan itu? Valen di bagian ininya. Mic-nya. Ininya Valen di bagian. Iya, bisa enggak?
1: Tes.
0: Lanjut.
1: Jadi di bagian apa ya, untuk aku memvalidasi ya Kak. Aku itu mulai menerima, bukan kenyataan sih Kak, karena ya belum sepenuhnya menjadi apa realita, karena masih bisa berjuang, belum terhenti sampai di sini. Itu ketika melihat teman-teman yang udah post SNBP-nya terus dipakein apa ya Kak, kayak jeduk-jeduk gitulah Kak. Jadi keren. Terus aku udah gak nyoba daftar SNBT karena udah fokus di kedinasan kan Kak. Karena first itu aku mau kuliah tuh cuma lihat SNBP aja. Kalau SNBT kayak udah bisa sebenarnya, cuma kayak udah kebagi fokusnya ke bimbels untuk kedinasan ini kan. Okay. Jadi udah kayak udah aku relakan. Nah tapi aku gimana ya, gimana caranya untuk tetap bisa sama
0: ya, menemukan tujuan baru ya, menemukan gitu.
1: Tujuan baru. Jadi aku tetap cari peluang lain, daftar kuliah ya, mungkin kuliahnya di sini aja ya, kayak sambil menunggu apa ya, siapa tahu gap year nanti SBT lagi terus keterima di kampus impianku. Ya begitu sih kak, dengan apa ya, melihat bahwa yang ketolak di SNBP itu bukan cuma kamu kok. Melihat teman-teman yang lain, oh iya sama, ini berbagi perasaan, terus aku curhat ke mereka, ya udah sih jadi kayak punya teman aja.
0: Iya, jadi sama-sama saling menguatkan.
1: Saling menguatkan gitu. Aja.
0: Ismail sebagai senior nih, Ismail melihat ini gimana Ismail?
2: Iya, sebenarnya itu pilihan masing-masing orang, dan aku jujur nggak pernah ikut SNBP, okay. SNBT. Jadi lulus sekolah waktu aliyah itu ya langsung kayak memantapkan hati lah gitu, langsung mendaftar ke universitas yang bukan universitas besar dan ya universitas kecil aja, tapi ya apa, pilihanku udah di situ. Jadi aku tidak apa daftar lagi ke SNBP gitu atau SNBT. Jadi langsung daftar mandiri.
0: Gitu.
2: Dan di samping banyaknya orang-orang ataupun anak muda-anak muda yang sukses, dan ternyata ya banyak juga anak muda yang terpaksa mengubur mimpinya seperti dalam puisinya Fala. Gitu. Ternyata banyak juga yang entah terpaksa ataupun karena keadaan ataupun karena diri sendiri terpaksa mengubur mimpi-mimpi yang sudah diidamkannya seperti itu.
0: Tapi aku pernah tahu, relate banget sama kondisi ini. Ada juga satu mahasiswa datang cewek, dan dia puisinya tuh kalau nggak salah adalah segelas retak yang berhasil ku ubah menjadi semangkuk.
1: Waduh,
0: Mika, semangkuk apa ya? Semangkuk akrilik apa kaca gitu. Tapi isinya tuh benar-benar deep banget, sampai aku tuh kayaknya kok ini masuk banget sama puisinya Valen gitu di malam ini.
1: Karena sama-sama berarti.
0: Iya, karena dia juga pernah ada di posisinya Valen, dan dia merasa ya dia cuma mau gelas itu dan gak bisa ditukar dengan apapun begitu. Tapi ternyata ketika gelas itu retak dan dia biarkan gelas itu retak, terus dia akhirnya memilih tempat wadah yang lain untuk sebagai wadah makanan atau minuman, dan dia dapatnya cuman wadah apa sih namanya, kayak loyang gitu yang lebih gede lagi. Ternyata di sana jalannya. Jadi dia bilang kalau gelas mungkin hanya bisa menampung beberapa gram aja, tapi kalau wadahnya lebih besar ada banyak hal juga yang bisa kita tampung.
1: Keren sih filosofinya.
0: Iya, terus aku kayak kayaknya ini harus aku share ke Valen. Iya, karena mungkin ini jalannya gitu, dan mungkin ini adalah start awal buat Valen untuk bisa benar-benar bisa menaruh mimpinya. Mungkin saat ini belum benar gugur sih kalau menurut aku.
1: Benar sih, masih panjang.
0: Iya, masih panjang, dan masih bisa untuk dia ambil kembali kalau dia udah menemukan jalannya atau wadahnya gitu.
2: Iya betul. Dan dari puisinya Valen, mungkin aku relate dengan kata-katanya Raim Laode yang mengatakan bahwa mimpi itu gratis, maka ambil yang paling mahal. Dan Valen mungkin
0: benar-benar melakukan
2: mengambil
0: itu.
2: Yang paling mahal seperti itu.
0: Setuju. Jadi menurut aku sih Valen, kamu pasti bakal menemukan wadah kamu sendiri dan mimpi baru kamu yang mungkin bakal merangkul mimpi-mimpi lainnya.
2: Pasti.
0: Oke, okay, teman berdua, ini kita tiba-tiba jadi serius banget ya malam-malam ya. Ini aku mau ke Ismail dulu kalau gitu. Ismail, puisi kedua Ismail, kamu mau bawain puisi tentang apa?
2: Puisi seperti yang di awal aku bilang bahwasanya penerimaan diri.
0: Yes.
2: Ini puisi karya Naufal Fauzi.
0: Okay.
2: Dan judulnya itu upaya menerjemahkan isi kepala sebelum membuangnya ke selokan.
0: Oke, menarik tuan produwa. Langsung aja, ini dia Ismail.
2: upaya menerjemahkan isi kepala sebelum membuangnya ke selokan, karya Naufal Fauzi. Melepas tahun-tahun paling redup dengan cara hidup kunang-kunang, jalan terus meski cahaya hanya jelas ke belakang. Rute-rute baru tidak ditemukan oleh sayap yang hebat menghafal. Aku butuh tersesat untuk tahu kemana pulang yang benar. Aku tak ingin punya rasa kepemilikan atas apa dan apa dan apa dan apa, terutama pada hal-hal sepintas yang cuma pantas dianggap sewa. Aku pernah membayar terlalu banyak dan tetap berakhir tak punya. Orang-orang datang melihat kepenuhan-kepenuhan yang rapi kutata, jadi potret jalanan dan kerikil tajam tertancap di kaki seseorang. Hidupku terlalu baik saja untuk menginjak hal serupa. Aku akan berbohong dengan cara paling terang-terangan. Aku punya doa yang tidak berubah, meski Tuhan telah kubiarkan membela hamba yang lebih sering berandai ke bintang jatuh. Semoga aku yang sama tidak tercipta.

0: Ari, kenapa tiba-tiba kamu pengen bawain puisi ini malam ini? Ini beda vibesnya lumayan tuh.
1: Iya, kini yang dari awal menceritakan tentang dia cantik, dan pada akhirnya ya ada di fase penerimaan diri, bahwasannya ya hidup tidak selalu indah,
0: yes,
1: dan cinta ataupun hubungan ya bisa saja gagal.
0: Betul.
1: Dan berpura-pura apa, berpura-pura kuat itu ya tidak selamanya indah atau ya tidak selamanya bisa menutupi hal
0: betul.
1: Itu.
0: Setuju, karena kelihatan juga kok energinya gitu ya. Aku tetap ke Valen lagi. Oke, dan saat ini setelah kamu udah menerima itu semua, perasaannya jadi seperti apa?
1: Perasaannya sebenarnya seperti ya lebih ke mementingkan hal-hal ya yang lebih condong ke diri sendiri. Memerhatikan orang lain butuh,
0: yes,
1: dan perlu. Namun ya di samping itu kita ya harus tetap melihat diri sendiri.
0: Betul. Gitu. Ada yang mau ditambahin, Valen? Itu kayaknya agak sedikit berkomat kami, tapi kayak tahan dulu kali ya.
2: Kalau aku dari puisinya kayak Ismail tuh kayak apa ya? Kita tuh kayak lagi mencari jati diri.
0: Iya. Yeah.
2: Dan ada di bait puisi apa ya kak yang kayak berharap bahwa diriku ini tidak akan terlahir lagi di diri
0: dia. Iya, betul.
2: Jadi kayak itu udah di banget sih kayak apa yang terjadi di tubuh ini sehingga tidak mau terlahir lagi di jiwa-jiwa yang lain.
0: Iya, gitu. Iya sih. Jadi kita kayak kalau bisa terlahir kembali
2: ingin jadi lebih baik.
0: Iya, pastinya. Betul. Sisi yang buruk-buruknya udahlah ya.
1: Iya.
0: Gak usah ketempelan lagi, tolong. Oke, Tema Pro 2. Nanti kita bakalan dengerin puisi terakhir dari Valen yang menjadi penutup untuk program kita juga. Tapi kita muterin dulu satu lagu. Ini ada dari Iman Fandi dengan Tiptoes. Stay tune terus. We all wanna have a girl's night out. We wanna have a girl's night out.

0: Alright, nomor 2. Ini pasti kalian udah bertanya-tanya, kira-kira puisi kedua apakah masih akan dipertahankan vibes-nya sama Valen atau mungkin bakalan berbeda jauh? Karena kalau
1: masih lebih deep lagi.
0: Persiapkan hati dan mental kalian, teman berdua. Apa nih judulnya?
2: Tentang lelaki yang kehabisan langit.
0: Nah, kan laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba udah ada aja banyak puisi gitu kan. Oke. Okay.
2: Tapi ini puisinya aku buat diriku sendiri, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadinya mau menggambarkan sosok ini.
0: Kayak tadi gitu ya. Oke. Okay. Apakah ini masih berhubungan dengan pendidikan dan juga mimpi atau mungkin sedikit lebih universal sih, Kak?
2: Maknanya luas, tapi
0: luas, ya, okay.
2: lebih menuju ke apa ya, refleksi diri.
0: Oke, okay, nice. Let's go, teman berdua. Ini dia Valen.
2: Sejak kecil, ia selalu menatap ke atas, ke langit yang luas, ke awan yang bergerak, ke burung yang terbang bebas. Dan setiap kali seseorang bertanya tentang mimpinya, ia selalu menunjuk cakrawala. Karena baginya, hidup adalah tentang mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Maka ia tumbuh, mengejar nilai terbaik, mengejar penghargaan, mengejar pengakuan, mengejar kemenangan. Mengajar segala sesuatu yang katanya akan membuat hidup sempurna. Ia berlari ketika yang lain berjalan. Ia mendaki ketika yang lain beristirahat. Ia terus naik, seakan puncak kehidupan hanya berjarak beberapa langkah lagi. Dan setiap kali berhasil mencapai sesuatu, orang-orang bertepuk tangan. Mereka berkata, "Luar biasa, hebat, kamu berhasil." Namun anehnya, setiap tepuk tangan berakhir, ia justru merasa semakin kosong. Karena setiap puncak yang dicapai selalu melahirkan puncak yang baru. Setiap kemenangan selalu menciptakan perlombaan berikutnya. Setiap keberhasilan selalu memunculkan target yang lebih tinggi. Dan tanpa sadar, ia menghabiskan seluruh hidupnya mengejar langit. Hingga suatu hari, ia tiba di tempat yang selama ini diimpikannya. Tempat tertinggi, tempat yang dulu ia yakini akan menjawab seluruh pertanyaannya. Ia berdiri di sana, sendirian, menatap dunia dari ketinggian. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya, "Setelah ini apa?" Tak ada jawaban. Hanya angin, hanya sunyi, hanya dirinya sendiri. Lalu ia melihat ke bawah. Ia melihat jalan-jalan yang pernah ia lewati. Orang-orang yang pernah ia tinggalkan. Tawa yang pernah ia abaikan. Keluarga yang terlalu lama ia tunda. Persahabatan yang tak sampai ia rawat. Momen-momen sederhana yang dulu dianggap tidak penting. Dan saat itulah ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk mengejar langit hingga lupa menikmati bumi. Terlalu sibuk memikirkan masa depan hingga lupa menjalani hari. Terlalu sibuk menjadi seseorang hingga lupa menjadi manusia. Ia menengadah sekali lagi. Namun kali ini, langit terasa berbeda. Tidak lagi seperti tujuan, tidak lagi seperti perlombaan, tidak lagi seperti sesuatu yang harus ditaklukkan. Melainkan sesuatu yang cukup dipandang, cukup disyukuri, cukup dinikmati, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia berhenti berlari. Bukan karena menyerah, melainkan karena akhirnya mengerti bahwa hidup bukan tentang siapa yang mencapai paling tinggi, melainkan siapa yang mampu menemukan makna di setiap langkah perjalanannya.
0: Tuh, teman pro 2. Diingatin tuh, jangan terlalu fokus ngejar langit. Nikmatin juga yang ada di bumi gitu ya, semangkuk mie ayam mungkin. Iya kan?
3: Segelas kopi.
0: Segelas. Aduh. Iya, segelas kopi, senja di pinggir pantai, bisa kali. Dan dari puisi ini, Varian, aku benar-benar gimana ya? Benar-benar paham sih kenapa semua perjalanannya Valen gitu ya. Ini kayaknya ini ada puisi yang menurut aku tuh udah benar-benar
3: topnya gitu.
0: Iya kan? Dan kalau kemarin-kemarin banyak banget pertanyaan, ada banyak sekali keluhan juga di sana, ada banyak sekali why, how. Kalau ini tuh benar-benar yang kayak okay, it's okay, enggak apa-apa. Semuanya bakalan baik-baik aja. Gimana kalau kita menikmati apa yang ada gitu. Yeah. Jadi sekarang udah lebih tenang gitu ya?
3: Udah sih, udah gimana ya? Udah lebih luas lagi, udah mulai menerima. Ya karena apa ya, hidup cuma sekali.
0: Betul.
3: Rugi kalau kita terlalu serius. Boleh terlalu serius, tapi jangan apa ya, dilama-lamain. Karena ada waktunya kita serius, ada waktunya juga kita menikmati hidup.
0: Betul, ya. Setuju. Itu dia Tawan Pro 2. Sayang banget waktu kita udah habis, padahal aku masih pengen ngobrol banyak lagi sama kalian berdua ya, dengan puisi-puisi yang sangat luar biasa di malam ini, Tawan Pro 2. Dan kita akhiri untuk program kita di Negeri Berpuisi bareng teman-teman Sepuluh Belakang. Thank you juga buat Ismail, thank you juga buat Valen. Dan tentunya juga buat kalian Tawan Pro 2 yang udah stay tune. Kita pamit dulu ya untuk program ini, nanti kita ketemu lagi di esok hari, di minggu depan maksudnya. So tetap stay tune aja terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

Rumah Perdua, kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Pro 2 Indie National yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajari sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen sama

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Oke, tema Pro 2 kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai tema Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikutan Pro 2 Indinasional. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ini pesta kita teman berdua dari Disco Pantera yang udah temenin kita sampai di pukul 21 lewat 6 menit. Masih bareng Rahma di malam ini teman berdua. Selamat malam buat kalian semua yang lagi menikmati malam weekend-nya gitu ya. This is the last weekend sebelum we gonna say hello untuk hari Senin gitu ya. Kalau kata orang-orang nih, semoga hari kamu tuh Senin mulu. Ih, jangan dong, horor banget. Tapi teman pro 2 malam ini, karena kita udah ada di program kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Aku juga gak mau ngajakin kamu galau-galauan. Kita bakalan seru-seru aja teman pro 2. Tapi mungkin sedikit mencari tahu gitu ya, kenapa orang-orang tuh semakin malam, entah itu cewek atau cowok, otaknya tuh semakin rawan gitu loh. Rawannya itu apa? Rawan overthinking, rawan merasa sepi, rawan merasa useless. Itu tuh perasaan-perasaan yang menurut aku tuh aneh banget munculnya setiap malam gitu. Apalagi kalau misalnya kamu malam-malam biasanya udah istirahat, kayak hari Senin sampai Jumat kan kita kerja-kerja dan sekolah, belajar, kuliah gitu kan. Tapi di Sabtu Minggu kan kayaknya mau menikmati waktu ini, entah mau jalan-jalan, mau me-time, mau sekedar nongkrong, nonton. Nah, ada momen di mana kita tuh kalau udah kumpul bareng semakin malam semakin deep pembahasannya gitu. Kira-kira kenapa ya tawa berdua, dan biasanya apa sih yang bikin kamu tuh otaknya semakin rawan kalau semakin malam? Apalagi kalau misalnya buka sosmed lebih rawan lagi. Langsung aja di-spill di Instagram kita di @produ_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 00 22, dan di line telepon di 08 12 15 00 924.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, kita ngobrol di Coldplay with Ing yang udah temenin kita sampai pukul 21 lewat 21. Ih, cakep banget waktunya. Ini kayaknya kalau ada yang nembak lucu. Random kan? Biasanya kalau semakin malam kan otak suka semakin rawan gitu loh, semakin traveling juga teman berdua. Dan itu kan terjadi bukan hanya di cewek tapi juga di cowok. Kalau kata teman-teman aku yang cewek nih ya, ini mostly banget mereka pada bilang, kita kan wanita-wanita independen, kenapa kita harus butuh banget pasangan? Nope, kita harus menikmati masa single ini sebaik-baiknya. Bukan begitu girls? Itu pasti yang percayalah, itu pasti yang pas udah mulai masuk malam, masing-masing udah pada ngapain geng, ngapain geng. Terus yang satu jawab, ini lagi mau on the way pulang gitu. Terus akunya jawab, ini lagi makan geng. Eh, bosan geng, bosan gitu. Terus ya aku kan bingung juga ya, mau gimana dong, kita kan capek, udah capek sama-sama kerja juga gitu ya, masa gak mau istirahat dulu gitu kan. Tapi yang satu nih bener-bener yang gak bisa guys, kumpul kita, ayo di mana nih mau kumpul, di rumahnya siapa nih, rumahnya Rahma apa rumahnya ini, nggak bisa geng, ayo geng kumpul kita, kumpul gitu. Terus aku sampai kayak, tapi kan besok nanti kita pada kerja juga gitu kan, kebetulan teman-teman aku nih pekerjaannya semuanya shift-shiftan gitu, jadi nggak ada yang 9 to 5 gitu loh kayak yang lain gitu kan, jadi kita beda-beda, kadang kayak sekarang lagi siaran malam, jadi besoknya mungkin bisa libur atau mungkin bisa siaran pagi, sore. Nah yang lain juga sama, teman-teman aku juga kerjanya gitu. Jadi kita tuh cukup fleksibel lah kalau misalnya mau kumpul-kumpul dan mau nongkrong sampai malam banget juga ya. Misalnya jam 11 gitu, 1:30, 12 ya masih aman karena besoknya kita gak ada yang masuk kerja pagi. Tapi itu lucunya karena masing-masing pada overthinking gitu. Untungnya di antara teman-teman aku yang jadwalnya lumayan dapat shift malam kayak sekarang gitu. Jadi di saat mereka berdua lagi lagi pada overthinking tentang karir, overthinking tentang apa ya namanya ya, duit, mungkin overthinking makan, kan banyak banget yang bisa di overthinking kan gitu kan. Nah aku tuh santuy aja teman berdua, tapi ya gak bisa kita pungkiri semakin malam semakin aneh gitu kan. Makanya aku sering saranin ke teman-teman aku untuk udah istirahat aja geng, jangan buka sosmed. Gak ada, buka sosmed tetap nyari penyakit, iya kan. Nah kalau kalian sendiri apa nih yang bikin kamu tuh ngerasa semakin malam semakin rawan? Bisa langsung di spill aja di Instagram kita di @produwandes_Gorontalo atau di WhatsApp di 0811430032 dan di line telepon di 0812 15 00924. Aku tungguin sampai nanti di jam 11.

0: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cintanya tak tentu berapa. Selamat datang di perbahan kerapuan dengan tujuan mengikhlaskan. Perbahan kehatian ditinggalkan kemudian disia-siakan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id.

Ada aneh teman Pro 2 dengan pandai bicara kamu ya. Dan teman Pro 2 masih bareng Rahma di malam ini di pukul 21 lewat 52. Kita bakalan terus menanti respon kalian teman Pro 2 di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Tapi kalau tadi kita bahas dari POV-nya cewek, sekarang kita bakalan bahas dari POV-nya cowok teman Pro 2. Banyak yang bilang kalau para cowok-cowok tuh kalau misalnya malam jam-jam segini ada yang masih main kartu. Ada juga yang udah mulai ngobrol gitu ya. Tapi biasanya semakin malam pembahasannya semakin berat, bukan semakin deep. Kalau kita kan semakin deep ya kalau cewek ya. Kalau cowok mungkin semakin berat teman berdua, entah itu bahas seputar ketuhanan, pemerintah, politik, wah, dalam dan juga dalam gitu, dalam dan juga berat gitu ya. Dan beberapa kali aku sempat ngobrol juga sama teman-teman aku yang cowok gitu ya. Kalau kita cewek pasti kalau semakin malam bakalan ngebahas seputar perasaan masing-masing, entah feelings or anything else. Tapi kalau cowok tuh aku tuh sampai kayak, wah, ini pulang gak sih kita woy. Karena sulit gitu ya untuk bisa memahami si kepalanya mereka yang kadang udah enggak asik aja gitu kalau misalnya kita ajak ngobrol yang santai. Mereka udah semakin ada perdebatan-perdebatan di sana dan intensitas obrolannya juga udah semakin serius gitu loh teman berdua. Ya enggak sih kalian para cowok-cowok, kalau iya bisa langsung spill aja di Instagram. Selain pembahasan dan topik di malam ini semakin berat, kira-kira apalagi nih teman berdua kalau semakin malam otak semakin travelingnya soal apa gitu. Bisa langsung di spill aja di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Deza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

Bittersweet sama berdua. Kayaknya aku juga lagi ada di posisi itu deh. Gimana dong? Biasa semakin malam ya, otak kita semakin kemana-mana teman berdua. Dan ternyata fenomena malam hari yang katanya tuh punya magic nyata sendiri di otak kita, itu ada penjelasan secara ilmiah loh teman berdua. Dimana otak kita yang justru masuk ke dalam mode siaga atau malah melantur kemana-mana, ini tuh disebut dengan yang namanya the silence of the day atau minimnya distraksi teman berdua. Kalau di siang hari otak kita tuh sibuk banyak untuk mengunyah informasi gitu ya, pekerjaan, kuliah, notifikasi chat, terus juga suara kesadaran dan kendaraan bermotor, polusi dan yang lain-lain, interaksi sosial apalagi. Jadi otak kita tuh punya banyak untuk menyalurkan energinya. Sedangkan saat malam, suasana hening dan juga distraksi ini kan hilang. Otomatis otak kita ini tidak lagi punya kanal keluar. Jadi dia tuh terpaksa memutar ulang rekaman kejadian seharian, memproses emosi yang tertunda dan mulai memikirkan hal-hal yang sempat dipikirkan atau yang tidak sempat kita pikirkan di siang hari gitu. Itu loh, dan inilah kenapa pembahasan jadi lebih deep, karena kita baru punya waktu untuk berpikir tanpa harus berlari. Dan ini juga menurut aku salah satu fakta gitu ya, yang menjawab bahwa kenapa perempuan dan laki-laki itu cara menyampaikan informasinya itu berbeda. Jadi kalau misalnya perempuan, selain kita punya satu kelebihan yang dikasih sama Tuhan, yaitu punya 20 ribu kata, itu pun kalau dia anaknya normal, tidak yang ekstro, tidak yang intro. Kalau yang intro biasanya 16 ribu, yang ekstrovert kayak aku biasanya lebih dari 20. Tapi kalau cowok, mereka tuh se-introvert-introvertnya mereka tuh cuma 9 ribu kata, dan normalnya itu cuma 7 ribu, which is berbanding 3 kali lipat gitu ya, untuk cewek dan cowok. Jadi kalau malam cewek biasanya tuh ya ping banget gitu ya, sedangkan cowok justru sebaliknya, karena energi dan katanya mereka udah selesai dipakai di siang hari ketika bekerja, ya malam mereka udah gak ada energi lagi gitu loh. Kita justru kebalik. Kita mau siang, mau malam, mau sore, mau subuh gitu ya, tetap yeping terus sama bro.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Alright, nomor 2 X Letters with Why Don't We, yang udah temenin kita sampai di pukul 22 lewat 19 menit, nomor 2. Dan kita mau lanjutin lagi ya. Kalau semakin malam itu kenapa tiba-tiba ada yang udah mulai traveling kemana-mana otaknya? Karena itu dipengaruhi oleh yang namanya the silence of the day atau minimnya distraksi. Terus yang kedua itu juga karena the cortisol dip dan juga the midnight mind. Jadi secara ritme sirkadian nomor 2, hormon stres atau kortisol ini biasanya mencapai titik terendah di malam hari. Namun ada juga teori yang disebut dengan mind after midnight, di mana peneliti menunjukkan bahwa setelah tengah malam, fungsi dari kognitif yang mengatur logika dan juga pengambilan keputusan atau prefrontal cortex ini mulai menurun, sementara bagian otak yang mengatur emosi dan juga impulsivitas justru tetap aktif. Akibatnya, kita jadi lebih emosional, lebih cemas, dan kehilangan kemampuan untuk melihat masalah secara objektif. Masalah kecil di siang hari terlihat remeh, di jam 2 pagi bisa terlihat seperti kiamat nomor 2. Dan ini yang disebut dengan overthinking itu tadi gitu ya. Terus yang kedua atau yang ketiga, kalau tadi ada the cortisol dip, hormon stresnya naik, kalau ini ada fear of tomorrow atau antisipasi hari esok gitu ya. Dimana malam hari itu adalah masa transisi menuju ke hari berikutnya, which is banyak orang di malam hari itu menjadi salah satu masa untuk bertanggung jawab terhadap hari esok gitu. Jadi kayak semua hal udah mulai menghantui dan menakuti dia. Apalagi kalau misalnya besok ada presentasi, besok ada ketemu klien, besok misalnya ada meeting dan yang lain-lain. Jadi udah merasa ketakutannya dari awal. Dan itu wajar banget teman-teman, karena ada penjelasannya juga. Nanti aku bakalan spill, so make sure kamu tetap stay tune terus di sini.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian hukum yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
2: di lorong itu.
3: Tempat dia.
1: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada, ini bukan cuma
3: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
1: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
2: waduh,
1: dia mau tarik di kaki kita ini, studio dia pilih kos tuh kita ini.
2: Itu kan jadi kepikiran akhirnya. Tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
3: auto minta pindah ya.
2: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
0: Jadi malam di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
2: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

spill dulu respon yang udah ikutan gabung bareng Rama di Instagram kita di @produ_gorontalo. Kira-kira siapa aja yang udah gabung bareng Rama ya di jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Produ. Udah rame ternyata. Ada dari Ismail NH _. Halo Ismail. Jangan bilang Ismail yang sama. Oh, sepertinya berbeda. Soalnya kita harus tahu dulu nih teman Produ. Apakah tadi Ismail yang sama. Betul sekali. Tadi Ismail sempat main kesini, anak-anak sampul belakang gitu ya. Seru-seruan bareng tadi sama Rahma di Negeri Berpuisi teman Produ. So, kita spill dulu dari responnya Ismail. Katanya semakin malam otak semakin rawan karena apa? Overthinking akan segala hal, karir lah, jodoh lah, terus pendidikan dan yang lain-lain. Iya lagi. Terus ada juga dari Zafis Rich _. Kenapa semakin malam otak kita itu semakin rawan karena bakal tiba-tiba masak Indomie sambil nonton. Ternyata bukan cuma aku aja yang mengalami ini ya, ternyata banyak juga ya. Asik deh, aku ada banyak teman kalau gitu. Dari Fitzy 9090 atau David Syah. Halo David Syah. Kenapa semakin rawan? Semakin malam semakin rawan itu karena susah tidur berujung insomnia. Betul. Terus biasanya kalau insomnia tuh karena kita udah dari tadi megang handphone, jadi mata tuh udah nggak ngantuk gitu loh, jadi ya udah scroll aja terus sampai ngantuk. Terus ada juga dari denaps.radio, overthinking akan segala hal. Happy or not juga sama, overthinking akan segala hal, entah itu karir, jodoh dan juga pendidikan. Dan kita mau spill lagi nih teman Produ, denaps.radio gitu ya, yang ngasih komentar. Iya lagi, waktunya istirahat harusnya tidur ya. Iya. Tapi kita entah enggak tahu kenapa malah sulit untuk tidur. Terus ada juga dari Happy or Not, itu mikir makan apa besok sih Min. Wow, kamu udah sampai kepikiran besok makan apa? Oh, kayaknya ini deh. Apa tuh namanya, anak-anak rantau. Karena teman-teman aku yang merantau hampir semua curhatannya tentang itu. Lebih enak tinggal sama orang tua karena semuanya udah disiapin gitu ya. Ya walaupun tetap tahu diri gitu kan. Tapi maksudnya udah gak mikir banget makan apa karena udah dimasakin. Sedangkan kalau merantau kan mikir ya, aduh makan apa ya besok. Kenapa ya besok, masak apa lagi ya, kayak gitu loh. Oke deh teman berdua, aku mau puterin dulu satu lagu yang di request sama teman-teman yang di Instagram, ada dari The Naps sama Happier. Mau lagunya Cegil ya kalian ya? Iya, betul sekali. Kita langsung puterin buat kamu. Dan ini juga menjadi lagu penutup program kita teman berdua untuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Sama, aku juga mau spill teman Produ. Ini ada yang masuk di line WhatsApp kita di 089877 sekian. Kembali hadir menyapa Anda. Selamat malam dan selamat bertugas Pak Bu. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan semoga segala urusan pekerjaan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan hari ini diberikan kelancaran. Amin. Kemudahan. Amin. Serta keberkahan. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan dan semoga hari-harinya selalu dipenuhi kebaikan. Dan sekarang Ibu mau izin diputarkan lagu dari Mahal Ini Melawan Restu untuk menemani suasana yang sunyi di santai malam ini. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Ibu terima kasih ya Ibu. Aku gak tahu namanya Ibu siapa tapi makasih banyak Ibu. Aku mau puterin dulu Mahal Ini. Udah di request sama ibunya. Melawan restu. Ibu kenapa sih harus melawan restu malam-malam Ibu? Mahal Ini. Jangan dong Ibu. Yang lain gitu loh. Apa kek? Melawan restu. Tapi gak apa-apa deh, aku langsung puterin ya. Ibu makasih ya yang udah ikutan gabung. Dan juga teman Produ, aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah ikutan stay tune. Dan tetap stay tune terus karena lagu-lagu kita bakalan terus temenin kamu sampai nanti malam. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

0: Echo Anywhere.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Bus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oke, mana HP-nya?
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
0: Kamu lagi dengerin Pro FM Gorontalo.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Aja nari telele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti

posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program RRI Gorontalo menyiar di frekuensi 94 FM untuk edisi siar pagi hari ini di hari Senin 8 Juni 2026. Beragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: صدق صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Ramadan tidak lama lagi insyaallah taala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Echo Anywhere.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
2: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.

0: Tuhan carikan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Next. Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gaga mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Lis, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Hit FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2, kita update untuk kamu pagi hari ini Senin 8 Juni 2026 barengan Aan Saleh. Teman Pro 2, Timnas Belgia menutup rangkaian persiapannya menuju Piala Dunia 2026 dengan meyakinkan membungkam Tunisia 5-0 dalam uji coba internasional. Kemenangan besar tersebut menjadi modal positif bagi The Red Duivels sebelum bertolak ke Amerika Serikat dan bermain di Stadion Raja Boudin Brazil, Belgia. Tampil dominan sepanjang pertandingan di Sabtu malam 6 Juni kemarin, tim tuan rumah bahkan semakin leluasa mengendalikan permainan setelah Tunisia harus bermain 10 orang sejak pertengahan babak kedua. 5 gol Belgia dicetak Leandro Trossard, Charles de Catelieri, ada juga Kevin De Bruyne, ada Dodi Lukbakio, dan juga Nicolas Raskin. Penampilan kolektif tersebut menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki Belgia menjelang Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, Thomas Tuchel juga menyiapkan rotasi untuk Harry Kane demi menjaga kebukarannya di Piala Dunia 2026. Ollie Watkins juga disiapkan mengisi peran penyerang saat dibutuhkan. Cuaca panas di Amerika Serikat dan jadwal padat berpotensi menguras tenaga pemain. Peran Harry Kane juga diperkirakan berkurang dibandingkan Piala Dunia 2022. Kabar dari Emiliano Martinez, teman Pro 2 membuat pernyataan mengejutkan menjelang Piala Dunia 2026. Kiper Argentina ini membuka peluang mengakhiri karir profesionalnya. Martinez mengatakan akan pensiun jika Argentina kembali menjadi juara dunia. Target tersebut menjadi motivasi besar dalam turnamen mendatang, teman Pro 2. Dan pernyataan ini juga langsung menarik perhatian publik sepak bola dunia. Martinez merupakan salah satu sosok penting kesuksesan Argentina. Kiper berusia 33 tahun ini juga tampil gemilang di Piala Dunia 2022 dan penampilannya membantu Argentina mengakhiri penantian gelar dunia. Martinez bahkan menyinggung sulitnya mempertahankan gelar juara dunia dan menurutnya pencapaian tersebut akan menjadi penutup sempurna karir. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuma bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi 2 kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sis, hidup ini gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. I want you to...

Oke, nomor 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman Pro 2. Ada lagi An Saleh, temenin kamu semuanya di pagi hari ini, yang bakalan bikin pagi kamu semakin seru sampai nanti di jam 10 pagi. Itu judulnya An untuk hari ini, di hari Senin 8 Juni 2026 nih, teman Pro 2. Mudah-mudahan hari kamu cerah, ceria, dan pastinya semangat untuk menghadapi hari-hari ini ya. Karena yang namanya hari Senin, ada yang bilang itu Monster Day ya, Monday. Tapi mudah-mudahan penuh dengan berkah hari ini, teman Pro 2, dan semua kegiatannya lancar jaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, Tom Redo at this is still the birds featuring Ben and Ben dengan singlenya Heaven. Sekarang udah pukul 6:21 waktu Indonesia Tengah, teman Redo. Seperti biasanya aku punya updatean terbaru nih dari dunia olahraga untuk pagi hari ini. Kali ini kita fokus dulu ke Piala Dunia ya. Jadi ada kabar terbaru dari kapten tim nasional Inggris Harry Kane. Ini kembali mencatatkan rekor baru setelah melampaui pencapaian Wayne Rooney dengan mencetak gol di 21 negara berbeda sepanjang karir internasionalnya. Jadi rekor ini juga teman perdua terjadi after Kane ini mencetak gol dalam laga internasional terbaru Inggris saat Inggris menang 1-0 atas Selandia Baru di hari Sabtu kemarin. Nah, gol ini juga itu jadi gol ke-79 Kane untuk timnas Inggris, dan prestasi ini juga sekaligus negesin ya konsistensi doi setelah andalan utama The Three Lions. Jadi after pertandingan, Kane ini juga ngakuin bangga dengan pencapaian ini, tapi menegaskan kalau rekor individu ini bukanlah fokus utamanya. Nah, dia juga nambahin nih, prioritas utamanya tetap performa tim nasional Inggris secara keseluruhan. Dan dengan pencapaian ini, Kane juga semakin memperkuat statusnya sebagai top skor sepanjang masa Inggris. Nah, sekaligus juga salah satu penyerang paling produktif di level internasional. Kalau Harry Kane juga tampil dan juga mencetak gol di laga pembuka melawan Kroasia, dia berpeluang menambah catatan rekornya bersama tim nasional Inggris. Dan diketahui juga Inggris tergabung di grup L bersama Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Nah, pertandingan pertama Inggris di Piala Dunia 2026 adalah melawan Kroasia di AT&T Stadium Dallas, Texas, Amerika Serikat di tanggal 17 Juni 2026. Selanjutnya, Inggris versus Ghana di Boston Stadium di 23 Juni 2026, kemudian Inggris versus Panama di MetLife Stadium di tanggal 27 Juni 2026 nanti.

0: pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0 atau 1. Nah, dari kode binary inilah yang akan dibaca oleh komputer dan ditampilkan dalam bentuk informasi nama dan harga dari produk tersebut. Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?
1: The number you're calling is busy. Please never call.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulisnya, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Kak? Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Baik-baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih itu.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
1: pasti
2: jadi
1: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, nomor kedua, kamu dengerin lagunya Alicia Cara, You Let Me Down, from the album In The Meantime. 641 sekarang, nomor kedua, kabar terbaru dari Chris Richards itu finally balik latihan bersama Timnas Amerika Serikat after pulih dari cedera pergelangan kaki kanannya. Nah, bek andalan ini juga sempat gak dimainin ya saat Amerika Serikat lawan Jerman di laga pemanasan, dan pelatih Mauricio itu berharap dia siap tempur pekan depan. Dan Weston ini juga bilang kondisi Richard ini kayaknya udah sesuai harapan ya, dan dia siap bantu tim, tapi Pochettino juga lebih apa ya, hati-hati ya, dia gak mau buru-buru mainin Richard juga, karena meskipun latihannya bagus, tim medis ini belum merekomendasikan untuk bermain. Padahal Richard juga sendiri pernah absen di Piala Dunia 2022 karena cedera hamstring. Dan sekarang dia jadi andalan dan dinilai salah satu pemain terbaik tim saat ini. Nah, Pochettino juga harus cepat putusin nasib Richard ya. Soalnya FIFA juga masih kasih kesempatan buat ganti pemain yang cedera sampai 11 Juni nanti. Dan sementara juga Amerika Serikat udah menang 3-2 lawan Senegal di laga pemanasan. Dan selanjutnya mereka bakal menghadapi Paraguay, Australia, dan juga Turki di babak grup. Dan mudik-mudikan Richardnya ini cepat apa namanya selesai, cepat pulih mudah-mudahan gitu ya, untuk cepat pulih totalnya. Soalnya Amerika Serikat kan butuh tempo kokoh tuh buat nembus Piala Dunia ya, teman-teman berdua ya. Semoga aja. Far beyond.

0: she thought she was going to get with me.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau ngupdatein yang namanya chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil di-sharekan di Pro 2 RRI Gorontalo di hari Sabtu kemarin ya. Jadi di posisi kemarin 13 sama 19 itu ada Gitaf dengan Rutinitas dan juga Raisa Kuharap Duka Ini Selamanya. Itu harus out of the chart. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Ini dia di posisi 20, new entry, kita langsung nangkring di situ. Ed Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. And then Sal Priyadi ada titik-titik di ujung 2 nih, teman Pro 2 turun 2 ke nomor 19. 18 kita punya Ceylon 7 dengan singlenya Sederhana, naik 2 di minggu pertama. Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, naik 1 ke nomor 17. New entry kita yang kedua naik lagi, langsung tongkrongin posisi 16. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. And this is Dipa Barus featuring India dengan singlenya Nafas, naik 1 ke nomor 15. Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, naik 1 ke nomor 14. And this is Farel Hilal dengan singlenya Keliling, naik 1 ke

Ada Fajar Nur, teman Pro 2 dengan sembutan paku di posisi 12. MBC Sabrina Leanor dengan Haha turun 2 ke nomor 11. Di nomor 10, teman Pro 2 naik 2 di minggu keempat, ada Liodra dengan singlenya Berpura-Pura. Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk naik 2 ke nomor

Kan Bernadia dengan kita buat menyenangkan turun 3 ke nomor 8. And this is Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya turun 3 ke nomor 7. Divki Hali featuring Prince Amandagi dengan singlenya Seandainya naik 2 ke nomor 6. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang naik 2 ke nomor 5.

Raim Laode dengan Bersedia Gurau turun satu ke nomor 3. Runner up kita teman pro 2 ditempatin sama NPD dengan Sempurnanya Aku naik 1 di minggu ke-6. Dan jawara kita minggu kemarin adalah congratulations buat Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan singlenya Takkan Terulang, tetap bertahan di posisi 1 selama 3 pekan. That's a wrap teman pro 2 untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu. Nanti bakalan aku updatein yang internasionalnya di jam 7 lebih nanti. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2. Stay tune aja di pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. And signing out dari Chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita updatein info cuaca untuk kamu semuanya di pagi hari ini dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk pagi hari ini sudah ada kakak perakirawan Arimi Pratiwi dengan updatean info cuaca. Silakan kakak Arimi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Senin 8 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Limboto, Telaga Batu Daati, Bawah Bongo, Meme, Pulu Bala, Limboto Barat, Tabongo, Asparaga, Telaga Jaya, Dungalio, Wonosari, Dulupi, Manangku, Botumoito, Bulango Utara, Bone, Bone Raya, Bulawa, Pinogu, Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Wanggarasi, Popayato, Koandang, Sumalata, Tolinggula, Gentumaraya, Tomilito, Ponelo, Kepulauan, Biau, dan sekitarnya. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Atinggola, Bulango Ulu, Bulango Utara, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Batu Daa, Pantai Bongo Meme, Tabongo, Biluhu, Bilato, Dungalio, Paguyaman, Dulupi, Tilamuta, Manangu, Botumoito, Paguyaman, Pantai Lemito, Randangan, Marisa, Paguat, Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Duhiada, Awanggarasi, Popayato Timur, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan ini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen aku.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini aku mau kasih tebakan dulu nih, teman Pro 2, siapa yang paling banyak menghasilkan oksigen di bumi ini? Hutan Amazon? Hutan hujan tropis atau pohon-pohon besar di sekitar rumah kamu? Jawabannya bukan, teman Pro 2. Jawabannya adalah makhluk yang banyak gak kelihatan oleh mata telanjang. Itu namanya fitoplankton ya. Iya, organisme mikroskopis yang melayang-layang di lautan. Mereka ini kecil banget, cuman sepersekian milimeter, tapi jumlahnya miliaran, triliunan, tersebar di seluruh permukaan laut. Dan fakta gilanya nih ya, fitoplankton ini menyumbang lebih dari 50% oksigen yang kita hirup setiap hari. Setengah dari nafas kamu berasal dari laut, bukan dari pohon, bukan dari hutan, tapi dari makhluk sekecil itu ya, yang kasat mata. Jadi kalau ada yang bilang hutan itu paru-paru bumi, sebenarnya kurang tepat ya. Iya, sebenarnya iya, tapi kurang tepat, teman Pro 2. Yang lebih tepatnya lagi, laut adalah paru-paru bumi dan kita sedang merusak paru-paru kita sendiri. Nah, aku cuman pengen sharing dan tanyain aja ya nih, teman Pro 2. Sebelum dengar ini, kamu tahu enggak kalau fitoplankton itu penghasil oksigen terbanyak, teman Pro 2? Dan bisa dibilang kalau misalnya kita sering buang plastik di lautan atau juga sampah-sampah terkontaminasi dengan yang namanya plastik-plastik, ini ya bisa dibilang PR kita juga sih sebenarnya, teman Pro 2, untuk yang namanya mengurangi pemakaian plastik, apalagi sedotan plastik ya. Banyak yang namanya berlibur ke daerah pesisir gitu ya, dengan membawa yang namanya botol plastik, sedotan plastik gitu kan. Jadi kamu masih pakai sedotan plastik gak sih? Kamu tahu gak kalau Indonesia penghasil sampah plastik laut terbesar ke dunia? Oke? Jadi aku pengen sharing aja nih pagi hari ini, teman Pro 2, kita ngomongin soal kenapa tentang laut? Karena hari ini adalah hari laut sedunia. Oke? Tanggal 8 Juni 2026. Kita bakalan bahas secara fun dan santai sampai nanti di jam 9 pagi. Kamu bisa ikutan nimbrung di Instagram kita @pro2_gorontalo atau juga di WhatsApp 08 11 43 000 3 kali, dan telepon juga boleh 08 12 15 9024. Aku tungguin ya.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Dan single yang satu ini tuh nomor 2 Juicy Luicy dengan single terbarunya Gurun Hujan. Kita berjumpa biar hilang. Dan yang ini Gita nomor 2 dengan single terbarunya Berusaha di Bawah Hujan sudah ada di Pro 2 RRI.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Sama berdua, toleransi itu ibarat bikin band super kece. Bayangin, ada yang vokalisnya keren banget, ada yang gitarisnya jago ngejreng, ada bassis yang bisa bikin groove, sama drummernya yang ramein ketukan. Masing-masing punya style dan perannya sendiri-sendiri. Beda banget kan? Tapi pas mereka ngejam bareng, latihan bareng, bahkan manggung bareng, hasilnya ini bukan cuma musik yang enak didengar, tapi juga vibes panggung yang pecah banget. Gak ada yang saling ngedominasi atau ngerasa paling jago. Semua saling support buat bikin satu harmoni yang sempurna. Nah, hidup juga begitu. Beda agama, beda pemikiran, beda latar belakang. Kita semua adalah anggota band kehidupan. Kalau kita bisa saling menghargai, saling ngerti beat masing-masing, dan bareng-bareng nyiptain lirik kebaikan, bah, hidup ini tuh jadi konser paling spektakuler. Tinggal tunggu aja, Mas Anang bilang. Aku sih yes.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

And next one kita punya December 10 dengan single terbarunya Infinity 123 sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo. Pro 2 FM.

0: favor.
1: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
2: Do you feel me? Let's go.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu tadi udah Indonesia. Sekarang kita mau ngupdatein namanya Choice International Top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di Pro 2 dari Gorontalo. Di posisi 12, King Promise featuring Mr. Wizzy dengan singlenya The Away. Di posisi 18, ada Steven Sanchez dengan Triple Love, Love, Love. Dan juga di posisi 17, ada Juan dengan singlenya This One Last Forever harus out of the chart. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi juara. Let's check it out. Yeah, untuk kita yang pertama langsung nangkring di posisi 20 ada Kehlani featuring Usher dengan Soul the Never. Next, turun 5 anak tangga, teman Pro 2 ke nomor 19, Bebe Rexha, I Like You Better Than Me. Naik 1 ke nomor 18, Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. NDC Shakira featuring Bruno Boy dengan Die Die, naik 3 ke nomor 17. New entry yang kedua, teman Pro 2 langsung tongkrongin posisi 16. This is Alex Warren, Fine Place to Die. Sienna Spiro dengan singlenya The Visitor, teman Pro 2 naik 1 ke nomor 15. And this is Lizzo dengan singlenya Don't Make Me Love You, naik 1 ke nomor 14. New entry kita yang kedua, teman Pro 2 langsung tongkrongin posisi 13. This is Maroon 5, Heroin. Bruno Mars dengan singlenya Risky Doll turun 2 ke nomor 12. And this is Teddy Swims, Mr. Know It All, naik 2 ke nomor 11. Charlie Puth featuring Hikaru Utada dengan singlenya Home turun 5 ke nomor 10. This is Somber dengan singlenya Home.

Breaker, turun 2 ke nomor 9. Anima featuring Lisa with Bad Angel naik 3 ke nomor 8. Jennifer Lopez featuring David Guetta dengan Save Me Tonight naik 1 ke nomor 7. BTS dengan singlenya Swim naik 3 ke nomor 6. This is Baby Rexha featuring Faithless New Religion naik 1 ke nomor 5. Danielle Hurley featuring Dua Lipa tengok teman pro 2 Two Hearts turun 1 ke nomor 4. And this is Shaggy featuring Robin Thicke dengan Looking Lovely turun 1 ke nomor 3. Lani dengan singlenya When Did You Stop Loving Me turun 1 dari posisi jawara ke nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Drive Safe naik 3 ke nomor 1.

Itu dia tadi chart international top 20 last week teman Pro 2. Dan updatean terbarunya masih jauh ya. Hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore, nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 dari Gorontalo. And Sanina dari chart international top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman Pro 2.

Teman terbaik kamu.

0: forward.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk